0: FIFA World Cup 2026 live.
1: 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Buana di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi terupdate serta kabar terbaru tentang FIFA Piala Dunia 2026 yang ternyata sudah melangkah ke babak final dengan Spanyol versus Argentina yang dilaksanakan di hari Senin nanti, serta Prancis versus Inggris yang dilaksanakan pada hari Minggu. Dan kabarnya menyisakan dua tim di Sabtu malam serta di Senin dini hari waktu Indonesia Barat gitu. Pertandingan ini akan digelar untuk menentukan juara 1-2 serta juara 3 dari Prancis versus Inggris dan juara 1-2 dari Spanyol versus Argentina. Jadi nantikan sebenarnya FIFA Piala Dunia 2026 di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi serta kabar terupdate di setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam di Bana FM Ngawi. Jadi buat sobat-sobat semua yang belum sempat nonton karena dini hari dan malam hari gitu ya, bisa pantau terus Lensa Piala Dunia 2026 di Bana FM Ngawi setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Catat terus tanggal dan jamnya nih sobat-sobat. Pastinya akan mendapatkan informasi tentang babak final, hasil babak final dari juara 1-2 serta juara 3 di FIFA Piala Dunia 2026.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat-sobat, kembali lagi bersama Pila di sesi kedua ini. Ya, setelah tadi sesi pertama di jam 6 sampai jam 7, Pila udah nemin sobat Bahana semuanya ngobrol seru tentang AI gitu ya. Makasih tentang AI dan kehidupan kita sehari-hari. Dan pasti tadi sobat Bahana juga sudah ada yang bercerita gitu ya. Kalau katanya, kenapa saya bergantung sama AI? Katanya dari Kak ini tuh, karena AI tuh membantu saya dalam mencari ide-ide konten kerjaan gitu ya. Zaman sekarang, Sobat Buana mempromosikan kerjaan ataupun mempromosikan suatu produk di pekerjaan gitu ya lewat konten. Kalau zaman dulu enggak ya Sobat Buana, kita promosikan tuh kita kadang sebar brosur, kita ke keliling gitu ya kalau ada event-event. Tapi zaman sekarang cukup lewat konten aja, kadang tuh banyak banget yang udah tahu, banyak banget yang udah tertarik gitu ya. Ya konten ini tuh harus menarik juga Sobat Buana, karena pesaing pasaran yang konten gitu juga semakin banyak. Nah maka dari itu kita harus memanfaatkan AI untuk mencari ide-ide konten ataupun bagaimana cara kita tuh mengonten yang baik yang bisa menarik pelanggan gitu. Kalau kakak ini tuh menggunakan AI sebagai mencari ide konten. Tapi Sobat Buana itu juga kalau keterusan atau terus menerus, ya memang AI tuh idenya ada aja gitu Sobat Buana. Tapi ini juga mempengaruhi kreativitas. Kalau udah kerja ya udah ya Sobat Buana, tapi kalau masih pelajar coba setiap hari konten, setiap hari enggak konten, setiap hari itu tanya AI ide konten atau apa gitu, ide jawaban pelajaran itu bisa mempengaruhi kreativitas kita dalam atau kreativitas para pelajar dalam mengembangkan kreativitasnya gitu ya. Jadi harus berhati-hati, harus di jangan disalahgunakan gitu Sobat Buana kalau kita sudah pegang AI. Nah buat kamu yang mau cerita sama Bila bagaimana seberapa pengaruhnya AI itu, seberapa bergantungnya kamu juga sama AI, boleh banget di 08 5634545 4545.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bandar kembali bersama Bila yang tadi udah ngajak ngobrol sama Sobat Bandar semuanya dari jam 6 gitu ya. Oh, sampai ini udah jam 7 lebih 20 kohan ya Sobat Bandar, udah jam 7.15 gitu ya. Masih ada waktu sekitar 40 menit buat Sobat Bandar semuanya bareng Bila di pagi hari ini. Dan pastinya buat Sobat Bandar cerita juga nih, apalagi soal AI gitu ya, yang katanya AI itu bisa mempengaruhi kreativitas, mempengaruhi berpikir kritis kita gitu ya, padahal AI itu juga membantu. Pastinya di setiap hal itu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Tapi fakta menariknya nih Sobat Bandar tentang AI, banyak orang yang kini menggunakan AI untuk menulis email, menulis presentasi, mencari ide, menerjemahkan bahasa, hingga merencanakan perjalanan. Dan itu sangat membantu banget Sobat Bandar. Pastinya Sobat Bandar juga merasakan gitu ya, semua itu sangat membantu. Bahkan kalau kita lagi sendiri gitu ya, kita nggak punya teman untuk ngobrol cara menulis ini itu gitu ya, meminta pendapat dan lain-lain, AI itu selalu hadir buat kita untuk ada di, mungkin kalau kita tanya apapun AI itu selalu ada gitu ya. Tapi Sobat Bandar sendiri juga tahu gitu ya, kalau AI itu ya nggak sepenuhnya positif gitu ya, ada sisi negatifnya mungkin. Tapi kalau menurut Bila sebagai mungkin orang yang tahu Sobat Bandar mungkin susah bersosialisasi, introvert lah kasarannya gitu. Terus habis itu mungkin temennya juga sedikit, terus temennya udah pada sibuk semua, terus kita tuh harus tanya sama siapa, harus ngobrol sama siapa lagi kalau nggak sama AI gitu ya. Mungkin kalau aku mau liburan ke tempat ini, menurutmu yang paling worth it itu yang mana gitu ya. AI itu pasti bisa melihat gitu ya, mungkin budget masuknya, jajan-jajan di sana gitu, AI itu udah tahu. Tapi kalau kita tanya teman kita tuh kemungkinan belum tahu. Nah, Sobat Bandar sendiri pasti merasakan seperti itu ya. Nah, buat Sobat Bandar yang mau cerita nih, tanya apa aja soal AI ataupun berapa persen tuh AI berpengaruh di hidup Sobat Bandar setiap harinya. Nah, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini, atau share opini pendapatnya dan ngobrol sama Bila juga boleh banget. 0856 3454545

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Napa
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mok.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukan

0: adalah pendidikan karakter. Memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi itu udah ngobrol banyak banget sama Sobat Bahana semuanya ya. Dari jam 6 sampai ini jam 7 lebih 40 masih ada waktu 20 menit buat Sobat Bahana bareng Bila di pagi hari ini. Dan pasti ya tadi Bila juga udah ngajak Sobat Bahana, udah tanya-tanya gitu ya tentang seberapa berpengaruh sih AI sama Sobat Bahana semua sehari-hari, mulai dari aktivitas sekolah, mungkin kalau nggak sekolah bekerja, sampai di rumah pun kadang menggunakan AI, sampai nongkrong ya Sobat Bahana. Kadang tuh kalau ngopi terus habis itu kita lagi mau konten gitu ya, cari konten-konten yang bagus itu juga lewat AI gitu ya. Banyak sekali fitur AI yang bisa kita gunakan sehari-hari, dan secara tidak sadar juga kita gunakan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau menurut Bila udah 85% sih orang tuh tiap hari tuh main AI ataupun pakai AI Sobat Bahana, mulai dari yang jualan, pembelinya, searching mau makan di mana yang rekomendasinya bagus ataupun worth it.

diet keto itu juga pakai AI gitu, sebabnya banyak dari mulai penjual, pembeli, produksi. Habis itu mungkin ya hanya sekedar jalan-jalan aja, cari rute terdekat gitu ya, itu juga pakai AI. Jadi sebabnya semua cara tidak langsung kita itu setiap hari menggunakan AI. Nah, kalau dari itu semua, apakah AI itu sehari aja mungkin gak ada AI zaman sekarang? Kalau zaman dulu emang gak ada ya Sobat Buana. Tapi zaman sekarang kalau sehari aja gak ada AI, apakah yang dirasakan Sobat Buana semuanya? Apakah mulai kesepian, mulai aduh gak tahu ini

kok ini cocoknya yang mana, ini bagus yang mana ya. Enggak, Sobat Buana, zaman sekarang tuh bisa dari AI, bahkan sekarang juga ada buku digital ya Sobat Buana. Nah itu juga bisa menjadi alternatif jika kita mungkin tidak bisa meluangkan waktu bagi sang buah hati ataupun orang tua yang sedang bekerja kayak gitu. Sebetulnya membantu banget malah kalau menurut Bila. Bila juga apa-apa pakai AI kok Sobat Buana, bahkan kalau mau nyari makan aja, jajan, rekomendasi tempat ngopi gitu ya, yang mungkin enak gitu, rekomendasi ratingnya tinggi, ataupun mungkin cari-cari menu gitu ya di suatu tempat ngopi, itu bisa cari menu dulu karena mungkin keterbatasan gak doyan kopi dan lain-lain gitu ya, ke tempat ngopi tapi gak doyan kopi gitu Sobat Buana. Nah itu harus cari yang non-kopi gitu Sobat Buana. Kalau menurut Sobat Buana sendiri tuh seberapa bergantungnya Sobat Buana sama AI? Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, terima kasih sudah bergabung di siaran sama Bila gitu ya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi Bila tuh udah ngobrol sama Sobat Bahana banyak sekali gitu ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Nah, terima kasih buat Sobat Bahana yang baru gabung. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, diskon tarif listrik 50% kembali diusulkan. Sobat Bana, diskon tarif listrik 50% kembali diusulkan, diberlakukan pada semester 2 2026. Dengan adanya diskon tarif listrik 50%, ini akan menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun 2026. Usulan pemberian diskon tarif listrik 50% ini dilontarkan Direktur Insight Kadin Indonesia Institute Fahrul Fulfian. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurutnya pemerintah perlu menyiapkan stimulus tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat pada paruh kedua 2026. Selain diskon tarif listrik, dirinya mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial atau bansos diperbesar sebagai stimulus. Kebijakan diskon tarif listrik 50% ini pernah diberikan pemerintah pada Januari hingga Februari 2025. Kebijakan itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Fahrul mengatakan peningkatan belanja masyarakat ini perlu didorong terutama di tengah konsolidasi fiskal yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Sobat Bana, selain bansos, Fahrul juga menilai pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan yang manfaatnya dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kelas menengah. Dan menurutnya, diskon tarif listrik ini merupakan bentuk stimulus yang bisa dirasakan langsung oleh berbagai kelompok masyarakat sehingga berpotensi membantu meningkatkan daya beli. Demikian

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bat koma lima FM Binar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sobat Bana, ketemu lagi bareng Lila Bana. Udah siap banget nih menemani kamu menikmati ngopi spesial ya untuk edisi hari ini di Jumat penuh berkah sobat Bana, 17 Juli gitu. Oke, dari Tunaja 119 Ngawi, Lila sediain waktu 2 jam ya seperti biasa sampai jam 10 pagi. Dan sobat Bana, silakan nih bisa gabung memberikan informasi-informasi yang ada di sekitar kamu, apapun yang terjadi gitu. Terus di sini juga biasa nih bisa nambah lagi nanti wawasan sejarahnya ya. Ini salah satu menu juga yang kita hadirkan di Ngopi Spesial. Catatan-catatan sejarah, ini peristiwa penting yang terjadi di hari ini. Kemudian sobat Bana kita juga tunggu komen atau tanggapannya atau opini kamu untuk topik kita hari ini sobat Bana. Nah, ini tentang masih tentang kecerdasan buatan atau AI. Kalau menurut kamu nih sobat Bana, apakah kita sudah bergantung pada AI dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana kehidupan kamu? Sudahkah tergantung sama AI? Kita tunggu di sini tanggapan atau opininya, silakan bisa di-share di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bana. Di chatroom yang ada di radio visual yang Bana, kita tunggu juga di sini ya sampai jam 10 pagi nanti.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasis kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik sobat Banner, tanggal 17 Juli ini mencatatkan banyak peristiwa bersejarah ya. Baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di negara-negara yang lain gitu. Nah, pagi hari ini Lila bakal ngajakin kamu untuk kembali menyusuri sejarah peristiwa penting yang pernah terjadi gitu ya di tanggal 17 Juli gitu. Tapi Lila juga kasih kesempatan nih buat sobat Banner untuk berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Bisa mau kasih info situasi lalu lintas, boleh kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya, atau ada hal-hal lain yang terjadi sobat Banner. Silakan deh bisa kasih informasinya, kirim ya lewat pesan text, voice note, atau kalau punya videonya, nah kirim ke 0856345454545. Terus juga silahkan berbagi komennya, pendapatnya, atau sobat Bana ini opini gitu ya di 0856345454545. Nah, ini tentang AI. Sehari bersama AI sobat Bana, masih seberapa bergantungkah kehidupan kita pada AI, kehidupan kamu gitu ya. Sudah seberapa tergantungkah kamu sama AI sobat Bana? Kita tunggu ceritanya di sini. Silakan deh bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di radio visualnya juga kita tungguin di sini ya. Oke, sobat Bana, kita bakal ajakin dulu untuk melihat sejarah, bukan melihat sih, mengenang sejarah gitu, peristiwa yang terjadi di tanggal 17 Juli ya. Kita mulai dulu nih sobat Bana dengan bergabungnya Timor Timur ke Indonesia usai operasi Seroja. Sobat Bana, 17 Juli 1976, Timor Timur atau yang sekarang dikenal dengan nama Timor Leste, ini resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bergabung ya dengan Indonesia menjadi provinsi ke-27. Nah, bergabungnya Timor Timur ke Indonesia ini setelah adanya operasi besar-besaran Indonesia di wilayah bekas jajahan Portugal itu dengan sandi operasi Seroja sejak 7

September 1975. Timor Timur secara resmi lepas dari Indonesia setelah diadakan referendum di 20 Mei 2002, Sobat Bana. Ini setelah melalui masa transisi ya, di bawah kendali PBB pasca referendum tahun 1999.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
6: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
5: Sok, Pak. Walah,

0: Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo daten.
2: Toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
3: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Subur, Makmur, Dukuh, Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas, Ngawi.
6: Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
7: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Banar, ternyata ada ratusan ribu keluarga yang berebut bansos digital nih, Sobat Bana ya. Nah, ini kan program digitalisasi bansos dan ini bakal menjaring ratusan ribu keluarga, Sobat Bana. Program digitalisasi bansos hingga awal Juli 2026 ya, ini menjaring ratusan ribu keluarga yang mendaftar, dan Kementerian Sosial atau Kemensos ini kemudian memverifikasi untuk memastikan kalau penerima tepat sasaran. Nah, Sobat Bana, untuk pendaftar program Keluarga Harapan atau PKH ini ada 641.647 keluarga, kemudian berpotensi layak ini ada 151.337 keluarga, yang tidak layak ini 487.033 keluarga, dan dalam proses verifikasi, Sobat Bana, ini ada 3.277 keluarga ya, atau 0,51%. Nah, Sobat Bana, untuk penerima bansos sembako ini ada 679.088 keluarga, sementara untuk keluarga yang berpotensi layak ini 281.932 atau 41,53%, ada 3.379 keluarga dalam proses verifikasi ya, atau 0,45%, dan 393.778 keluarga ini tidak layak, atau ini sebesar 58,02%. Nah, Sobat Bana, siapapun sebenarnya bisa nih ya mendaftarkan dirinya dan mendaftarkan orang lain untuk orang lain yang membutuhkan bantuan sosial gitu, dan prosesnya sangat cepat. Tahap pendaftaran ini hanya membutuhkan waktu dalam hitungan menit saja gitu. Tapi yang mendaftar belum tentu itu lolos verifikasi gitu ya. Nah, kenapa sekarang apa sih sebenarnya manfaat digitalisasi bansos, Sobat Bana? Yang pasti ini bisa mencegah penyaluran bansos salah sasaran dan penyelewengan, kemudian memberikan akses warga untuk mengajukan, mengecek, dan juga menyanggah penerima bansos. Terus juga meningkatkan akurasi dan juga efisiensi penyaluran bansos. Gimana caranya untuk mendaftar, Sobat Bana? Mendaftar bansos secara digital ya, buka https://perlinsos.kemensos.go.id, semuanya huruf kecil, kemudian login dan lakukan verifikasi wajah. Daftar bantuan ini dapat diajukan ya, apa jenis bansosnya, dan lengkapi juga dengan data pendukung, kemudian kirim pengajuan. Nah, ini yang mungkin berminat, Sobat Bana, untuk mendaftarkan bansos secara digital gitu, Sobat Bana ya. Digitalisasi bansos yang mendaftar ribuan, ratusan ribu, tapi tidak semuanya layak untuk menerima bansos. Oke, jadi nanti kalaupun mendaftar dan nggak lolos ya jangan marah-marah ya. Baik, Sobat Bana, kita masih terus jalan di Kopi Spesial pagi hari ini di edisi Jumat 17 Juli.
9: Flash News.
8: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, dua legenda Serie A Italia mengecam Argentina yang bermain kasar di laga semifinal bentrok Inggris. Sobat Bana, kekalahan Inggris dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Kamis dini hari 16 Juli. Tim Tango ini menang comeback 2-1, tetapi kekalahan Inggris dari Argentina ini Sobat Bana memicu kemarahan di studio televisi Italia. Dua legenda pesepak bola yang pernah tampil di Serie A Italia ini sampai kesal. Sobat Bana, menurut Corriere dello Sport, studio Rai, satu dia dibuat terkejut oleh babak pertama yang penuh ketegangan. Di awal-awal laga, Leandro Paredes dari Argentina ini menyikut kepala Elliot Anderson. Sobat Bana, wasit asal Amerika Serikat Ismail Elfat ini hanya memberikan pelanggaran biasa untuk Inggris. Sementara Marco Tardelli yang pernah bermain di Juventus dan Inter Milan ini merasa harusnya ada ganjaran kartu untuk pelanggaran itu. Sobat Bana, legenda Roma Paolo Roberto Falcao ini juga merasa sangat marah yang menilai apa yang dilakukan Paredes adalah sebuah tindak kekerasan. Sobat Bana, menurutnya itu adalah sebuah penyerangan, bukan pelanggaran biasa. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
9: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, tahun ajaran baru 2026-2027 ini diwarnai aksi teror oleh seorang siswa di Padang ya, pada Selasa 14 Juli. Dan kasus ini bukan pertama kali pada tahun 2026 sehingga memicu alarm kewaspadaan bagi pemerintah, sekolah, dan juga orang tua, Sobat Bana. Nah, kemarin juga ada ini apa namanya, di Jakarta juga ada aksi teror gitu yang dilakukan oleh orang tua siswa gitu, Sobat Bana ya. Dan itu di hari pertama juga pelaksanaan MPLS. Nah, Sobat Bana, dari data Polri per 14 Juli 2026, aksi teror yang terjadi di sekolah ini tanggal 3 Februari 2026 ya, terjadi di Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini aksinya adalah pelemparan molotov. Pelakunya satu orang masih berusia 15 tahun, siswa kelas 9. Korbannya ini satu orang luka. Kemudian Sobat Bana, 14 Juli kemarin, nah, di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta ya. Ini ada ancaman bom yang dikirimkan. Pelakunya ini satu orang, orang tua siswa, Sobat Bana, berusia orang tua siswa ini berusia 34 tahun gitu. Kemudian di MAN 3 Padang, Sobat Bana, juga sama ya, di tanggal 14 Juli di Padang, Sumatera Barat, ini ada peledakan bom. Pelakunya satu orang, ini juga masih siswa atau pelajar kelas 12 yang berusia 17 tahun. Nah, faktor pemicu aksi teror ini, Sobat Bana, bisa terpapar radikalisme atau bergabung dengan komunitas radikal, kemudian menjadi korban perundungan. Itu bisa juga seperti beberapa waktu yang terjadi juga ya, karena mendapatkan perundungan, akhirnya dia merakit bom sendiri, diledakkan di sekolah. Sobat Bana, mungkin juga bisa terinspirasi dari aksi teror-teror sebelumnya gitu loh. Makanya untuk orang tua dan juga guru, ini penting banget untuk mengenali ciri-ciri anak yang terpapar paham radikalisme, seperti bersikap agresif. Kemudian ciptakan rasa aman dan nyaman di rumah dan juga sekolah ya. Tindak tegas pelaku perundungan, Sobat Bana. Ini langkah-langkah yang himbauan yang harusnya dilakukan oleh orang tua ataupun juga guru gitu. Nah, sementara untuk langkah pemerintah mencegah aksi ini berulang, Sobat Bana, menindak jaringan kelompok radikal khususnya yang merekrut anak-anak, merehabilitasi pelaku agar terbebas dari pengaruh radikalisme, kemudian juga mendorong sekolah ini memiliki pelaporan atau satgas anti perundungan. Sobat Bana, itu ya apa namanya, beberapa aksi teror di sekolah, dan dua diantaranya ini dilakukan di awal masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027. Baik, kita masih punya waktu 13 menit lagi nih Sobat Bana di Ngopi Spesial pagi hari ini. Dan peristiwa penting atau momen bersejarah apa lagi sih yang terjadi di tanggal 17 Juli, Sobat Bana? Ini salah satunya ya, ada gempa dan tsunami yang terjadi di Laut Jawa. Ini di 17 Juli 2006, Sobat Bana. Sebelumnya ini terjadi gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa, kemudian memicu gelombang tsunami, dan bencana itu merenggut lebih dari 500 jiwa. Kemudian Sobat Bana, masih di tanah air, di tanggal 17 Juli ini juga diwarnai dengan teror bom Kuningan. Serangan bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton kawasan Mega Kuningan Selatan ya, pada hari Jumat 17 Juli 2009 menggemparkan dunia. Pasalnya ledakan itu, Sobat Bana, terjadi dua hari menjelang klub sepak bola Manchester United ini bakal bertandang ke Jakarta untuk melakoni laga hiburan dengan tim Indonesian All-Star gitu. Nah, skuad dan official MU rencananya memang bakal menginap di Hotel Ritz-Carlton
yang menjadi sasaran bom, sedangkan tim Indonesia All Star ini menginap di hotel JW Marriott yang menjadi sasaran bom juga ya. Sobat Bana, tragedi ini dikenal sebagai bom Kuningan dan menewaskan 9 orang, kemudian juga melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga lokal ataupun juga warga negara asing.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Lu usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Iya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, 17 Juli ini juga diwarnai dengan satu tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 atau MAS17 ya, yang jatuh di Ukraina Timur dekat berbatasan dengan Rusia. Ini pada 17 Juli 2014 saat terbang dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777-200ER ini disebutkan jatuh karena terkena rudal Rusia, yang akibatnya Sobat Bahana 283 penumpang dan 15 awak kabin dari berbagai negara tewas ya dalam peristiwa itu. Dan pesawat itu dikabarkan jatuh 50 sampai 80 km sebelum memasuki ruang udara Rusia. Laporan awal ini menyatakan pemerintah Ukraina menduga pesawat itu ditembak jatuh oleh rudal permukaan ke udara pada ketinggian 10.000 meter. Baik, Sobat Bahana, satu catatan peristiwa di tanggal 17 Juli tahun 2014. Ini menjadi informasi terakhir yang bisa saya hadirkan pagi hari ini di Ngopi Spesial ya, sesi yang pertama gitu. Dan sesi yang kedua kita bakal bahas khusus nanti topiknya, silakan kasih tanggapan atau opininya. Seharian bersama AI, seberapa bergantungkah kamu pada kecerdasan buatan ini nih?

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Mendik Dasmen Data SDN Sepi Peminat ini akan menyiapkan rapat khusus. Sobat Bana, sejumlah sekolah dasar negeri di berbagai daerah ini sepi peminat dan hanya memiliki beberapa siswa baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen sedang mendata jumlah SDN yang muridnya kurang dari 60 orang. Sobat Bana, menurut Mendikdasmen Abdul Mukti, seperti dikutip dari Detik News hari ini, masalah ini sudah dibicarakan pada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dia menyebutkan akan diadakan rapat khusus membahas sedikitnya peminat SDN itu. Sobat Bana, sederet SDN di Pulau Jawa memang sepi peminat pada tahun ajaran baru kali ini. Ada sekolah yang tetap menyambut siswa dengan meriah, ada juga yang gagal menyambut karena tidak mendapatkan siswa. Seperti di SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa

yang hanya menerima yang hanya Sobat Bana ada 3 murid baru yang masuk. Mereka tetap disambut maskot masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini, si Badut. Setelah itu Sobat Bana, 2 siswa dan 1 siswi itu tampak bersemangat mengikuti materi MPLS yang diberikan guru ataupun media pengajaran seperti televisi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus buat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi nih Sobat Banar. Lila masih di sini buat terus menemani apapun yang jadi aktivitas kamu nih ya, di Jumat hari ini di 17 Juli. Dan yang udah stay dari tadi, makasih banget. Yang barusan datang, welcome dulu. Semua dalam kondisi yang sehat, terus suasana hatinya juga moodnya lagi baik gitu ya, untuk bisa melakukan aktivitasnya. Tapi kalaupun agak-agak kurang baik, nah perbaiki dulu aja. Kita ngobrolin sesuatu yang seru nih pagi hari ini di Ngopi Spesial Sobat Bana ya. Coba deh jujur, ayo jujur, hari ini sebelum berangkat kerja atau kuliah atau sekolah mungkin ya, siapa yang sudah membuka aplikasi AI ChatGPT mungkin, Grok atau yang lain gitu Sobat Bana. Ya mungkin untuk mencari resep sarapan tadi pagi ya, membuat tugas kuliah, menyusun laporan kerja, menerjemahkan bahasa asing, sampai mencari ide konten media sosial. Nah kalau kalilah mungkin bahan siarannya bisa dicari juga ya. Tanpa kita sadari, artificial intelligence atau AI ini memang sudah mulai menjadi bagian dari keseharian kita gitu loh. Kalau dulu kan kita mencari jawaban tuh lewat buku ya, atau mesin pencari. Sekarang cukup mengetik satu pertanyaan, beberapa detik kemudian ini jawabannya langsung tersedia. Nah Sobat Bana, AI memang membantu kita, hidup kita tuh menjadi lebih praktis. Tapi muncul pertanyaan juga yang menarik nih Sobat Bana, apakah AI ini benar-benar memudahkan atau justru membuat kita semakin bergantung gitu? Itulah yang akan kita bahas ya di Ngopi Spesial pagi hari ini sampai jam 10 pagi. Sehari bersama Artificial Intelligence, seberapa tergantungkah kita pada AI? Sobat Bana, silakan kita tunggu tanggapan atau komennya di sini. Bisa di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana, ini juga bisa banget ya di aplikasi Express Radio, di situ ada chat room, nah tulis aja komennya di situ.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kiwa tengene tangguran dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, silakan nih ikut berbagi pendapat kamu tentang topik kita hari ini, seharian bersama AI, seberapa bergantungkah kamu pada AI, Artificial Intelligence ya Sobat Bana. Nah, ada beberapa fakta menarik sih mungkin ya yang bisa kita ingat lagi kalau AI ini memang kini digunakan di berbagai bidang, mulai pendidikan, kemudian kesehatan, terus pertanian, perbankan, bahkan sampai layanan pelanggan gitu ya. Banyak mahasiswa menggunakan AI ini untuk mencari referensi, merangkum materi, sampai membantu memahami pelajaran. Di dunia kerja Sobat Bana, ini AI ini juga mulai membantu membuat laporan, desain, presentasi, terus bahkan analisis data gitu. Meskipun begitu, para ahli mengingatkan nih Sobat Bana, kalau AI ini tetap bisa menghasilkan informasi yang keliru ya, sehingga penggunanya tetap perlu melakukan pengecekan ulang gitu loh. Artinya AI ini ya sekedar alat bantu gitu, bukan pengganti cara berpikir manusia. Dan semuanya ini kembali pada orangnya, pada manusianya gitu. Baik Sobat Bana, gimana menurut kamu, seberapa bergantungkah kamu sekarang pada AI? Silakan nih bisa kasih ceritanya di sini di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana gitu di aplikasi Express Radio ya. Halo, selamat pagi. Mbak Husna. Kalau aku sih hampir setiap hari memakai AI untuk membantu laporan kerja, tapi nggak semuanya bergantung sih. Tetap saya cek lagi biar nggak ada yang salah, karena kadang-kadang kita udah hati-hati memasukkan promnya, ternyata ada ini nih, hasilnya nggak seperti apa yang kita mau. Jadi mesti dicek lagi, jangan asal unduh aja. Betul ya. Terima kasih ya buat Mbak Husna tadi yang sudah gabung juga di sini gitu loh. Ya, Sobat Bana, kalau boleh dibilang AI ini memang apa ya, sesuatu yang luar biasa gitu loh. Kalau dulu membuat surat itu kan butuh waktu lama. Tinggal sekarang itu hanya ya beberapa detik aja udah jadi gitu. Kalau dulu bingung mencari ide, sekarang tinggal mengetik beberapa kata udah jadi gitu ya. Kalau dulu belajar bahasa asing ini harus membuka kamus ya, harus beli kamus, membuka kamus seperti itu. Nah sekarang AI ini bisa langsung menerjemahkan, bahkan memperjelas artinya. Ya, di sisi lain ini ada juga sih hal yang tetap perlu difikirkan juga Sobat Bana ya. Kalau apakah kita juga masih mau berpikir kalau semua jawabannya sudah tersedia? Nah kalau seperti itu terus, kalau bergantung terus, kita gak bakal bisa kreatif dong ya. Kreativitas gak akan berkembang kalau semua ide itu berasal dari AI. Terus otaknya kalau gak pernah dipakai, jadi bodoh dong nantinya ya. Jadi tumpul gitu. Oke, sekali lagi Sobat Bana, Dila, tunggu pendapat kamu atau cerita kamu, seberapa bergantungkah kamu pada Artificial Intelligence atau AI.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, duka ini lagi menyelimuti keluarga prajurit TNI Angkatan Darat korban ledakan di gudang pusat amunisi atau Gupusmu 2, pusat peralatan atau Puspalat TNI Angkatan Darat yang ada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ya. Satu prajurit yang meninggal dunia ini sudah dimakamkan dan sementara 4 rekannya masih menjalani perawatan secara intensif akibat luka berat yang diderita Sobat Bana. Nah, korban ini adalah Henki Noto Susanto, anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam insiden ledakan yang terjadi Kamis kemarin ya, di 16 Juli. Setelah jenazahnya diserahkan kepada keluarga, almarhum ini langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sobat Bana, selain korban meninggal, 4 prajurit yang menjadi korban ini mengalami luka berat ya, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Caruban, sudah dipindahkan dari instalasi gawat darurat ke ruang rawat inap untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan gitu. Sementara 2 personel lain yang mengalami luka ringan ini sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat inap. Dan Sobat Bana, pihak RSUD Caruban sendiri Sobat Bana belum merinci kondisi medis ataupun tingkat keparahan luka yang dialami keempat korban yang sampai saat ini masih dalam perawatan. Sobat Bana, insiden ledakan insiden itu terjadi

0: terjadi saat personel prosedur saat personel ini melaksanakan prosedur pemeriksaan dan juga perawatan material amunisi di salah satu gudang penyimpanan. Nah, TNI sendiri sekarang juga sudah membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab pasti ledakan yang menewaskan satu prajurit dan melukai 6 personel lainnya sobat Bana. Dan hingga proses penyelidikannya nanti selesai, lokasi gudang amunisi yang ada di Kecamatan Salah dan Madiun ini disterilkan untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara dan juga pemeriksaan teknis. Baik, kita masih di Ngopi Spesial. Ila juga masih tunggu nih sobat Bana komennya, pendapatnya atau opini kamu gitu. Seberapa bergantungkah kamu sama AI? Silakan nih kita tunggu ya di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana gitu. Kalau masih bingung, sebenarnya sangat tergantung enggak sih, coba deh dalam sehari coba berapa kali kamu menggunakan AI. AI yang paling sering digunakan itu untuk apa? Belajar, bekerja, atau mencari ide, atau sekedar iseng nih sobat Bana. Dan menurut kamu, apakah AI ini membuat manusia semakin pintar atau justru semakin malas untuk berpikir? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Seratus buat koma di FM Bahana Radio, sobat Bahana. FIFA ini sudah menunjuk wasit untuk memimpin pertandingan laga final Piala Dunia 2026. Wasit Slovenia Slavko Vincic. Sobat Bahana, FIFA ini sudah resmi mengumumkan wasit yang akan bertugas di final Piala Dunia 2026. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, ini akan memimpin duel antara Spanyol melawan Argentina di partai puncak Piala Dunia 2026. Piala 2026, sobat Bahana, memang sudah memasuki laga-laga terakhir dengan hanya menyisakan 2 pertandingan saja yang tersisa. Hanya ada duel perebutan tempat ketiga dan final yang tersisa di turnamen ini dengan Argentina dan Spanyol yang berebut trofi di laga puncak. Sobat Bahana, duel akan digelar di MetLife Stadium New Jersey pada Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Slavko Vincic ini akan bertugas di laga ini dengan ditemani oleh 2 kompatriotnya asal Slovenia. Sobat Bahana, Tomak Klensing dan Andras Kovacic ini menjadi asisten piknik di lapangan. Kemudian ada 2 wasit asal Yordania, yaitu Adam Mahatme dan Mohamed Al-Khalaf, yang bertugas sebagai ofisial keempat dan asisten wasit cadangan. Sobat Bahana, Vincic sendiri sudah bertugas di Piala Dunia sejak tahun 2022 lalu. Pada 4 tahun lalu di Qatar, dia memimpin 2 laga dengan kekalahan Argentina dengan skor 1-2 dari Arab Saudi. Di fase grup ini menjadi salah satu pertandingan yang dipimpinnya kala itu. Nah, salah satu laga lain ketika memimpin duel antara Inggris melawan Wales. Pada pertandingan itu, Inggris menang dengan skor 3-0 selagi Vincic mengeluarkan total 6 kartu kuning dan 1 tendangan penalti dari kedua laga di Piala Dunia 2022. Sedangkan di Piala Dunia 2026 ini, sobat Bahana, Vincic ini sudah memimpin 3 laga, yakni Brasil melawan Maroko, kemudian Yordania kontra Aljazair, dan Meksiko melawan Ekuador. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, yang sudah masuk dulu aja deh kita bacain ya. Selamat pagi dulu nih. Dari Rafa ya, makasih banget sebagai mahasiswa AI buat aku membantu untuk bisa memahami materi kuliah yang sulit sih. Tapi kalau tugas langsung disuruh sama AI untuk mengerjakan semua, ya rasanya buat aku itu rugi banget ya. Kita tetap harus mengerjakan itu sendiri dengan ya apa nih? Oh, dengan kemampuan kita AI cuma jadi teman-teman bantu aja, tapi senternya tetap dong kita gitu. Oke deh, makasih ya buat Rafa juga yang sudah gabung di sini di ngopi spesial gitu. Nah, kalau yang lain sendiri gimana nih Sobat Bana? Apakah sudah tergantung banget sama AI atau mungkin ya kadang-kadang aja sih makainya, kalau penting banget baru buka AI gitu. Silakan, kita masih tunggu ya ceritanya di sini Sobat Bana di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi Xspace Radio. Sobat Bana, beberapa hari terakhir kan memang terjadi antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak di Sumatera Utara gitu. Dan kabarnya karena ada pemberhentian supir truk tangki ini secara massal gitu, yang dilakukan oleh PLN ya. Tetapi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ini sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk membantu mendistribusikan bahan bakar minyak biar nggak langka lagi di Sumatera Utara. Nah, ternyata nih Sobat Bana, salah seorang awak mobil tangki mengaku dia ini tetap siap bekerja di tengah belum normalnya penyaluran bahan bakar minyak ke sejumlah SPBU di Sumatera Utara ya. Ini bukan kemarin itu bukan karena mogok para supirnya Sobat Bana. Sebenarnya para supir dan armada tangki sebenarnya itu tersedia untuk penyaluran BBM, tapi ada persoalan lain dalam proses distribusi yang yang terjadi gitu loh. Kalau menurut kabarnya sih ada pemberhentian secara massal gitu ya. Ya Sobat Bana, kalau Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara sendiri sudah menyebutkan kalau operasional distribusi tetap di jalan meski jumlah ritasenya ini sempat menurun.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan.

0: tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bana, teknologi itu pasti akan selalu berkembang. AI bukan sesuatu yang perlu buat ditakutin ya, tapi juga jangan diterima begitu saja tanpa mau berpikir kritis gitu loh. Karena pada akhirnya kecerdasan buatan ini tetaplah buatan manusia, dan yang menentukan bagaimana AI digunakan itu adalah manusia sendiri dong ya. Gunakan AI untuk belajar lebih cepat, bekerja lebih efisien, dan bekerja lebih kreatif. Tapi jangan sampai rasa ingin tahu kemampuan berpikir dan kreativitas kita justru hilang karena kita terlalu tergantung pada AI. Baik, Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini Sobat Bana di edisi Jumat 17 Juli. Terima kasih nih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 17 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Resi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lamongan masih miliki 108 ribu ekor sapi. Dinas Peternakan ungkap penyebab harga daging mahal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, kenaikan harga daging sapi yang sempat memicu aksi mogok pedagang di sejumlah pasar tradisional kita ternyata bukan disebabkan oleh habisnya populasi sapi di Lamongan. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, populasi ternak sapi kita masih sangat aman, yakni mencapai 108 ribu ekor. Lalu, apa penyebab harga daging meroket? Ya, Kepala Dinas Ibu Sofia Nur Hayati, beliau menjelaskan bahwa yang saat ini terbatas di pasaran adalah stok sapi jantan dewasa yang siap potong. Hal ini merupakan siklus wajar pasca momen Idul Adha kemarin, di mana lebih dari 10 ribu ekor sapi telah terserap untuk kurban dan pengiriman ke luar daerah. Saat ini, mayoritas sapi yang tersisa di kandang peternak adalah sapi muda dan betina produktif. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir. Ketersediaan ternak untuk jangka panjang terbilang positif dan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lamongan yang kini mulai terkendali membuat para peternak kembali berani mengisi kandang. Selain itu, program inseminasi buatan dari pemerintah tahun ini juga telah berhasil menyumbang kelahiran lebih dari 8.300 ekor anak sapi baru. Demikian informasi dari saya, Lia, Lamongan, kembali ke studio.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Pagu kota sepi pendaftar, Pemkab Tuban evaluasi UPT SDN Sukalila 1 yang hanya dapat satu murid baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pendidikan dasar setelah UPT SDN Sukalila 1 yang berlokasi di kawasan perkotaan Jalan Panglima Sudirman nomor 94, Kecamatan Tuban hanya berhasil menjaring satu orang siswa baru pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Padahal, Sekolah Negeri Strategis di Kabupaten Tuban Jawa Timur ini memiliki kuota pagu sebanyak 28 kursi untuk satu rombongan belajar. Saat dilakukan peninjauan lapangan oleh awak media pada Rabu 15 Juli 2026, satu-satunya murid baru kelas 1 yang terdaftar tersebut dilaporkan absen atau tidak masuk sekolah karena sedang sakit, sementara pihak kepala sekolah sedang tidak berada di tempat kejadian. Bupati Tuban Aditya Herlinda Fariski menanggapi kondisi sepi pendaftar tersebut pada Rabu 15 Juli 2026 dengan menjelaskan bahwa fluktuasi jumlah peserta didik baru dipengaruhi secara masif oleh dinamika angka kelahiran anak usia sekolah yang berbeda setiap tahunnya di masing-masing wilayah geografis. Lindra memastikan bahwa berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, seluruh anak usia sekolah dasar di daerahnya telah terfasilitasi dengan baik di lembaga pendidikan negeri, swasta maupun keagamaan.
5: Saya begini, menyampaikan alhamdulillah, itu harus dihitungnya begini dulu teman-teman. Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta maupun di keagamaan.
4: Meskipun fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menjamin hak belajar anak didik yang tersisa, Pemkab Tuban dipastikan tetap menjalankan evaluasi berkala guna membenahi tata kelola zonasi sekolah dasar, sembari memberikan pendampingan khusus bagi 3 anak disabilitas berat jenjang SMP yang hingga kini belum bersekolah. dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Kasus DBD di Magetan turun hampir 50%. Dinkes bilang, program Indonesia Asri turut tekan populasi nyamuk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat kasus demam berdarah dengue atau DBD sepanjang Januari hingga Juni 2026 turun hampir 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga pertengahan tahun ini, Dinkes juga memastikan belum ada pasien DBD yang meninggal dunia. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan penurunan kasus tersebut tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta dukungan program Indonesia Asri yang digagas pemerintah Kabupaten Magetan. Menurut Agus, kegiatan bersih-bersih yang dilakukan secara rutin mampu mengurangi semak-semak dan lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dampaknya, populasi nyamuk penyebab DBD ikut menurun sehingga angka kasus terus menunjukkan tren penurunan. Ia menjelaskan hingga Juni 2026 tidak ada kasus kematian akibat DBD di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 3 pasien meninggal dunia.
7: Sampai dengan Juni ini alhamdulillah tidak ada yang meninggal karena DBD. Kalau tahun lalu kan sampai bulan Juni itu sudah 3. Ini alhamdulillah sampai Juni ini tidak ada. Tidak menunjukkan kesadaran masyarakat semakin baik. Kegiatan fogging juga sudah sangat bisa ditekan, kami berharap ini akan terus terjadi.
6: Selain angka kematian yang turun menjadi nol, jumlah kasus DBD juga menurun signifikan. Agus menegaskan, DBD bukan penyakit yang hanya muncul saat musim hujan. Menurutnya penularan tetap dapat terjadi sepanjang tahun karena nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di tempat penampungan air di dalam rumah, seperti bak mandi, tempat penampungan air bersih, maupun wadah air lainnya yang jarang dibersihkan. Sementara saat musim hujan, tempat perkembangbiakan nyamuk semakin banyak karena genangan air di pekarangan, kebun, semak-semak maupun barang bekas yang menampung air hujan. Karena itu, Dinkes Kabupaten Magetan meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Warga di tingkat RT, RW hingga pemerintah desa diharapkan rutin menggerakkan kerja bakti membersihkan lingkungan agar kasus DBD terus menurun.
7: Kalau di musim kemarau begini, biasanya tempat perindukannya, tempat bertelurnya, kemudian menetasnya dan siklus hidupnya itu ada di tempat-tempat penampungan air yang di dalam rumah. Ya, seperti tempat air untuk makan, untuk memasak, untuk mandi, biasanya di situ.
8: Penampungan air itu.
7: Kalau masyarakat kurang peduli, sehingga ada uget-uget gitu ya. Uget-uget di situ tidak dibersihkan secara rutin ya. Nanti akan tetap ada penularan demam berdarah itu.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyefa melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Tanaman padi mendadak kerdil usai dipupuk. DKPP Ngawi ungkap penyebabnya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter.

0: Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Di Erlinda melaporkan. Sobat, sejumlah petani di Kabupaten Ngawi dibuat resah setelah tanaman padi yang semula tumbuh normal justru mendadak kerdil usai dilakukan pemupukan. Kondisi tersebut terjadi di hampir seluruh kecamatan, meski luas lahan yang terdampak masih di bawah 3% dari total areal tanam. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DKPP Kabupaten Ngawi, Mohasan Sunairi, menyebut gejala biasanya dimulai terlihat setelah tanaman berusia sekitar 30 hari. Sebelum dipupuk, pertumbuhan padi berlangsung normal, namun kemudian melambat dan tidak sebagaimana mestinya. Menurutnya, persoalan tersebut lebih banyak muncul di lahan yang belum menerapkan konsep pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Penurunan kualitas tanah membuat tanaman lebih rentan terhadap jamur dan virus, sementara unsur hara dari pupuk tidak dapat diserap secara optimal.
2: Jadi yang terkait tanaman kerdil ya, kayak kerdil. Jadi sebenarnya dari mulai awal tanam sampai usia 30 itu bagus, tapi setelah dipupuk itu biasanya harus mendek. Ya itu memang hampir rata-rata seperti itulah. Itu memang rata-rata yang terjadi itu memang tidak memakai PRLB. Jadi sebenarnya dari dinas itu sudah ada minimal penggunaan bubur California, terus pakai dolomit dan lain sebagainya, itu yang awal untuk karena memang keadaan tanahnya itu sebenarnya yokui, nggak baik dan sakit. Jadi memang jamur dan juga virus yang ada di tanah itu memang sudah sangat anunis tinggi lah. Nah itu kalau dikasih pupuk kimia itu mesti tidak semakin berkembang lagi malah.
1: Hasan menjelaskan penggunaan pupuk kimia tanpa didahului perbaikan kondisi tanah dapat memperparah gangguan pertumbuhan. Selain itu, penggunaan herbisida secara berlebihan juga berpotensi mengganggu keseimbangan mikroorganisme yang berperan menjaga kesuburan tanah. DKPP mendorong pertanian menggunakan bubur California dolomit pembenah tanah lainnya saat proses pengolahan tanah. Tingkat keasaman tanah juga menjadi perhatian karena pemupukan idealnya dilakukan ketika pH tanah berada di kisaran 5 hingga 6. Sementara pada sejumlah lahan, pH masih berada di angka sekitar 4. Meski demikian, DKPP memastikan fenomena tanaman padi kerdil tersebut belum berdampak pada gagal panen secara luas. Penanganan dilakukan melalui perbaikan teknik budidaya, termasuk penyaluran sekitar 300 liter bubur California ke sejumlah wilayah terdampak. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
6: Ramen, yes! Wow!

0: manis gurih umami. Astagio, ada crispy tempuranya.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Halo, good morning Sobat Bahana. Welcome back to 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Ya, yang akan selalu siap menemani pagi kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya siap menjalani aktivitas. Sobat Bahana, aku mau mulai siaran hari ini dengan satu pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dipikir-pikir, jawabannya lumayan menarik nih. When was the last time you spent a whole day without using AI? Coba dipikir dulu. Mungkin ada yang langsung jawab, ya tiap hari dong. Mungkin juga, tapi are you really sure about it? Karena kayak sekarang AI itu sebenarnya udah deket banget kan sama kehidupan kita. Bahkan kadang kita menggunakannya tanpa sadar. Misalnya lagi cari ide caption buat Instagram, buat TikTok, minta aplikasi menerjemahkan bahasa Inggris, cari resep makanan, bikin jadwal belajar, bahkan sekedarnya nanya, cuaca hari ini gimana ya? Banyak layanan digital sekarang sudah menggunakan AI di belakang layar. So, whether we realize it or not, AI has become part of our daily life. Makanya tema kita pagi hari ini adalah sehari bersama AI, sudah seberapa bergantung kita. Honestly, sometimes AI makes our life easier, but in the same time, it also makes us to ask another question. Karena semakin mudah mendapatkan jawaban, kadang kita jadi lupa menikmati proses berpikirnya. Dulu kalau ada tugas, kita buka di buku, cari referensi, lalu mencoba memahami satu persatu soal tersebut. Sekarang, tinggal ketik satu pertanyaan, beberapa detik kemudian jawaban itu akan langsung muncul dari AI. Tapi dibalik semua kemudahan itu, kita juga perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apa kita benar-benar belajar atau cuma terbiasa menerima jawaban dengan cepat? Dalam aktivitas sehari-hari kita, untuk hal apa sih kalian lebih sering menggunakan AI? Apakah buat belajar, buat kerja, buat konten, atau mungkin just for fun? Just for fun. Yuk, langsung share cerita kalian semua lewat WA Bahana di 085634545. Nabila tunggu ya.

nggak mau nikah. Kita nggak mau nikah. Biarin aja kita jalanin hidup kita ke depan bareng-bareng. Kita nggak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jari kita udah nggak sama samudra lagi.

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: What's 2 minus 1?

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 FM Bahana Radio bareng sama aku Nabila. Sobat Bahana, tadi kita sempat ngobrol kalau AI sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita nih. Nah, aku jadi penasaran, coba deh jujur sama diri sendiri, how many times did you see AI today? Mungkin baru bangun tidur, udah buka Google, yang ternyata hasil pencariannya dibantu AI. Atau mungkin sebelum berangkat kerja sampai minta AI bikin jadwal kegiatan hari ini. Ada juga yang mungkin tadi pagi minta AI bantu memperbaiki grammar bahasa Inggris atau mencari ide presentasi. Menurut Nabila nih, penggunaan AI yang cukup bijak itu baik karena AI membantu kita menemukan ide, bukan menggantikan kreativitas kita. Tapi, yang jadi pertanyaannya adalah, what if someday we stop thinking because AI always thinks for us? Nah, ini yang menurutku mulai perlu diperhatikan ya. Karena semakin sering kita mendapatkan jawaban instan, jangan sampai kita kehilangan kebiasaan untuk menganalisis, mencari solusi sendiri atau mencoba memahami sesuatu dari awal. Kemudahan itu memang menyenangkan. But sometimes learning takes time and justru dari proses itulah kita berkembang. Boleh banget share cerita kalian lewat WhatsApp Bahana FM di 085-63-45-4545 atau di sosmed Sobat Bahana, sosmed Bahana. Kembali, nanti kembali stay tune dan kembali lagi bersama Nabila.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Welcome back Sobat Bana, you still with me on 104.5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Oke teman-teman, tema hari ini kita masih seputar AI ya, dan semakin dibahas ternyata semakin menarik. Karena hampir semua orang sekarang punya pengalaman masing-masing dengan teknologi ini. Oke Sobat Bana, pernah gak sih kalian lagi ngobrol sama temen, terus tiba-tiba ada yang bilang kayak, coba tanya AI aja, terus pas kerja kelompok, bingung nih, apa ya jawabannya, bingung nih gimana nih, coba tanya AI aja gitu ya, atau bikin pakai AI aja lebih cepet gitu ya gitu. Kalimat-kalimat seperti itu kan sekarang rasanya makin sering kita dengar ya. And honestly there's nothing wrong with that, but karena apa ya, memang AI bisa membantu kita menyelesaikan banyak pekerjaan dengan lebih cepat. Tapi aku jadi kepikiran satu hal deh, apakah cepat berarti lebih baik ya? Misalnya nih ya, ada seorang mahasiswa yang mendapat tugas membuat esai. Dia tinggal memasukkan perintah ke AI, lalu beberapa detik kemudian kan jawabannya langsung jadi. Tugasnya memang selesai sih, tapi kan dia just on studying ya, really learn something. Kalau dia benar pekerjaannya selesai, tapi kan dia nggak bisa belajar dari apa yang dia kerjakan. Kan dalam artian dia nggak mengerjakan sesuatu, tapi kayak cuman menyuruh AI. Nah, itu apa, memang hasilnya tuh bagus, tapi apa rasanya tuh akan sama dengan kata-kata yang langsung datang dari kita sendiri gitu kan ya. Dan menurut Eva ya, AI tuh memang luar biasa, tapi ada beberapa hal yang tetap gak bisa digantikan sama AI. Sepertinya kayak empati, pengalaman, perasaan, dan cara kita memandang suatu masalah. Because AI can generate words, but only human can give meaning to this word. Makanya ya, menurut Eva, kita tetap perlu melatih kemampuan berpikir kita sendiri. Sesekali mencoba mencari jawaban tanpa bantuan AI. Nah, membaca buku, berdiskusi dengan teman, atau bahkan belajar dari kesalahannya. Karena proses berpikir itu sendiri, itu kayak seperti otot. The more we ask, the stronger it becomes. Nah, sebaliknya, kalau semuanya selalu diserahkan kepada AI, lama-lama kita bisa terbiasa ya menerima jawaban tanpa benar-benar memahami isinya gitu. Nah, Sobat Bana, menurut kalian tuh bagaimana? Apakah masyarakat sekarang mulai terlalu tergantung pada AI, atau justru AI memang diciptakan supaya hidup kita menjadi lebih mudah? Yuk, langsung kirim pendapat kalian lewat WhatsApp Bana dengan nomor 085-63-454545. Oke, after this, kita bakal baca beberapa pesan dari Sobat Bana yang sudah masuk. So, don't go anywhere, stay with only on 104.5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. See you.

0: go.
1: Are you serious?
0: We're done.

0: come in. Hi, what are you doing here?
1: What do you mean, hi?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
5: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Suburbana, you're still listening to 104.5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Semoga di pagi ini kalian masih menyenangkan ya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi di kantor atau di rumah, semoga tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Oke Suburbana, dari tadi kan kita udah banyak ngobrol nih tentang AI. Ada yang bilang AI membantu pekerjaan lebih cepat. Ada juga yang mulai khawatir kalau kita jadi terlalu bergantung, ketergantungan sama teknologi. And honestly, I think both opinions are valid ya. Karena memang gak bisa dipungkiri, AI itu membawa banyak manfaat. Misalnya kita lagi bingung mencari ide presentasi, bikin desain sederhana, atau menerjemahkan bahasa asing, atau bahkan sekedar mencari inspirasi menu masakan hari ini, AI bisa membantu kita dalam hitungan detik. It fails, it's practical, and it's worth available, but justru karena terlalu mudah diakses, kadang kita jadi lupa mengecek lagi informasi yang kita terima. Nah, pernah gak sih Sobat Bana, kalian langsung percaya sama jawaban AI tanpa mencari tahu lagi apakah informasi yang diberikan AI itu benar atau enggak? Nah, dari situ ya, aku rasa banyak dari kita nih ya pernah melakukan itu. Padahal AI juga bisa salah. AI belajar dari banyak data, tetapi tetap saja bukan manusia. Jadi kita tetap harus perlu berpikir kritis, membaca dari sumber lain, dan memastikan informasi yang kita dapat itu memang benar. AI can help us find answer, but we still need our own judgment to decide whether those answer the correct. Nah, I think ya, salah satu kemampuan itu yang tetap harus kita jaga. Jadi jangan sampai karena semua terasa instan, kita jadi kehilangan rasa ingin tahu. Karena belajar itu bukan cuma soal menemukan jawaban, tapi juga learning is also about asking the right question. Nah Sobat Bana, sebentar lagi aku bakal bacain beberapa pesan yang udah masuk ke WhatsApp Bahana nih. Ini ada dari Karika. Karika katanya, benar juga sih kak, kadang aku juga perlu mencari di AI, terus kadang juga aku gak mengecek lagi nih, kayaknya salah deh akunya. Nah, Kak Rika nih salah nih kak, harusnya tuh harus dicek dulu. Kita juga harus mencari dulu ke semuanya, ke data-datanya, apakah informasi yang diberikan AI ini benar atau tidak ya kak. So guys, jangan lupa kalian beri pendapat atau saran ya ke nomor Bahana di 085634545. So stay tuned ya, we'll be right after this only 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeka, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeka mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
6: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
5: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, kamu sekarang lagi bersama Rosi yang tadi udah ditemenin sama Kak Nabila dan Kak Eva di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Thank you buat Sobat Bahana yang dari tadi udah aktif banget mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Seneng rasanya karena tema hari ini ternyata relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama ada dari Mbak Rina dari Desa Beran. Kalau Mbak Rina... Halo Mbak Rina, terima kasih ya udah ikut berbagi cerita hari ini. Nah, Mbak Rina ini menulis tentang saya hampir setiap hari pakai AI Kak buat membantu pekerjaan kantor. Biasanya untuk menyusun email, terus memperbaiki kalimat supaya lebih rapi. Jadi pekerjaan tuh terasa lebih mudah katanya gitu. Cepat selesai katanya. Wah, thank you ya Mbak Rina. Semoga aku rasa sekarang memang banyak pekerjaan yang menggunakan AI untuk hal-hal seperti itu. Dan menurut aku tuh nggak ada yang salah selama AI yang dibantu itu sebagai alat gitu, bukan sebagai otak atau dalangnya gitu. Jadi justru kita bisa menghemat waktu untuk fokus pada pekerjaan yang lain yang lebih penting gitu. Work smarter doesn't always mean work less. Sometimes it means using the right tools. Nah, pesan berikutnya itu datang dari Mas Andri dari Kendal. Oke, Kendal. Mas Andri bilang, menurut saya masyarakat mulai terlalu bergantung sama AI. Kadang hal sederhana yang sebenarnya bisa dipikir sendiri langsung ditanyakan sama AI gitu. Takutnya nanti orang jadi malas berpikir. Oh, kalau ini sih aku ya menarik sih. Jujur aku juga sangat paham gitu ya. Aku bisa memahami pendapat Mas Andi ini karena memang ada kalanya kita terlalu cepat mencari jawaban tanpa mencoba berpikir sendiri. Misalnya menghitung sesuatu yang sederhana, mencari arti kata yang sebenarnya masih bisa kita pahami sendiri, tapi tuh kita malas gitu karena kayak buat apa sih buang-buang waktu, mending kita langsung nanya AI gitu. Itu salah ya teman-teman ya. Kita bisa pakai AI, cuma gunakan sebaiknya gitu. Gunakan AI sebagai alat, bukan sebagai otaknya. Menurut aku, AI itu memang membantu banget. But our brain also needs a practice. Otak kita tuh butuh, latihan gitu. Kalau kita nggak pakai otak kita buat latihan atau berpikir, nanti, skill kita untuk critical thinking dan lain-lainnya itu bakal pergi atau menghilang gitu. Kalau semua hal yang selalu dikerjakan AI, lama-lama kemampuan kita akan berkurang. Makanya menurut aku, keseimbangan itu penting. Gunakan AI saat memang yang diperlukan, tapi tetap biasakan diri untuk membaca, berdiskusi, dan mencari solusi dengan kemampuan kita sendiri. Thank you banget buat Mbak Rina dan Mas Andi dari Watualang. Dari Kendal yang sudah berbagi pendapat pagi ini. Buat Sobat Bahana yang lain masih ada kesempatan buat ikut ngobrol. Menurut kalian apakah AI lebih banyak membawa kita manfaat atau justru membuat kita semakin bergantung pada teknologi? Share pendapat kalian lewat WhatsApp Bahana ya di 085-3645-4545. Don't go anywhere because after this we'll read more interesting messages from our listeners. Stay tuned only on 104,5 Bahana FM Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelas.

0: usia. Sementara, orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 Bahana FM Radio. Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Masih bersama aku, Rosi. Semoga bagi kalian masih penuh semangat ya. Buat yang lagi perjalanan, jangan lupa tetap fokus di jalan. Yang lagi kerja atau kuliah, semoga semuanya berjalan lancar. Thank you for staying with us this morning. Sobat Bahana, dari semua pesan yang udah masuk hari ini, aku jadi sadar kalau ternyata pengalaman setiap orang yang menggunakan AI itu pasti beda-beda. Ada yang merasa AI sangat membantu pekerjaan sehari-hari, ada juga yang memanfaatkan AI untuk belajar, ada juga yang justru masih memilih mengerjakannya semua itu manual tapi minta bantuan AI sedikit-sedikit. And Hansi, I think there's no right or wrong answer. Kembali pada akhirnya, semua kembali bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Aku jadi teringat waktu pertama kali AI itu ramai dibahas. Banyak orang yang langsung berpikir, wah nanti semua pekerjaan bakal enak nih kalau digantikan AI. Tapi setelah kita lihat sekarang, ternyata kenyataannya itu gak sesederhana seperti itu. AI memang bisa membantu membuat tulisan, AI bisa membantu membuat mencari ide, AI bisa membantu menerjemahkan bahasa asing, bahkan AI juga bisa membantu membuat gambar atau presentasi. But AI still needs human, karena AI gak tahu tujuan kita, AI gak tahu pengalaman hidup kita, dan AI juga gak punya perasaan. Misalnya kita sedang menulis ucapan ulang tahun untuk ibu, AI mungkin bisa membuat kata-kata yang indah, tapi hanya kita yang tahu cerita bersama ibu kita sendiri. Hanya kita yang tahu kenangan-kenangan kecil yang membuat ucapan itu terasa lebih bermakna. That's something AI can never replace. Begitu juga dalam dunia kerja atau pendidikan. Menurutku, AI sebaiknya menjadi partner, bukan tempat kita menyerahkan semua tanggung jawab kita. Karena kalau siap tugas langsung kita serahkan kepada AI tanpa mencoba memahami sendiri prosesnya, lama-lama kita sendiri yang akan kehilangan kemampuan untuk berpikir. It's okay to ask AI for a help, but it's even better if we also ask ourselves. What do I think about this? Menurutku, pertanyaan itu penting karena teknologi akan terus berkembang semakin berjalannya waktu. Tapi kemampuan berpikir kita, berpikir kritis tetap juga harus berkembang gitu. Nah Sobat Bahana, aku penasaran lagi nih, kalau suatu hari nanti internet mati selama satu hari penuh mungkin, atau ya paling gak 12 jam deh coba, dan AI gak bisa dipakai sama sekali. Do you think we can still do our daily activities like usual? Or justru kita bakal bingung harus mulai dari mana? Interesting question, right? Yuk, boleh banget kirim jawaban kalian lewat WhatsApp Bahana, yaitu 085634545. We'll read more messages after the break. Stay tuned only on 104,5 Bahana Radio.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Welcome back, Sobat Bahana. Sekarang gantian bareng aku nih, Jana. Wah, gak kerasa ya, dari awal tadi ditemenin teman-teman yang lain, kita sekarang udah hampir sampai di penghujung siaran pada siang hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Jana masih pengen ngobrol nih sedikit aja sama Sobat Bahana tentang satu hal yang menurut Jana itu cukup penting. Oke, kalau dipikir-pikir, AI itu kan sebenarnya bukan teknologi pertama yang mengubah cara manusia hidup. Dulu waktu internet mulai dikenal, banyak juga kan yang khawatir, katanya nanti orang jadi malas ke perpustakaan. Terus waktu smartphone mulai dipakai,

dipakai semua orang. Ada yang bilang nanti orang jadi jarang ngobrol secara langsung. Dan sekarang AI hadir dengan cerita yang hampir sama. Ada yang excited, ada yang penasaran, ada juga yang masih ragu. And that's completely normal ya Sobat Bahana. Karena setiap teknologi baru memang selalu membawa perubahan nih pada kehidupan kita. Tapi menurut Jana sendiri, yang perlu kita pertanyakan tuh bukan lagi apakah AI ini baik atau buruk, melainkan how can we use AI without losing our own ability to think. Karena menurut Jana, disitulah tantangan yang sebenarnya. Misalnya nih, kita lagi belajar apapun atau misal belajar bahasa Inggris, AI itu kan bisa membantu menjelaskan grammar, memperbaiki kalimat kita, bahkan mengajak kita latihan percakapan gitu. That's amazing. Tapi kalau setiap jawaban langsung kita copy paste aja tanpa mencoba memahami alasannya, lama-lama kita emang bisa menyelesaikan tugas, tapi kan belum tentu kita benar-benar berproses untuk belajar dan tahu ilmu baru. Hal yang sama juga berlaku di dunia kerja ya pastinya. AI itu bisa ngebantu kita buat bikin laporan lebih cepat, bikin atau cari ide-ide presentasi buat di kantor, bahkan bisa ngebantu nyusun jadwal pekerjaan atau jadwal sekolah gitu. Tapi keputusan terakhir tetap ada di tangan kita. Karena AI itu hanya memberikan pilihan ya Sobat Bahana. Humans make the decisions. Dan menurut Jana, itu yang harus selalu kita ingat. Teknologi memang membuat hidup jadi lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Tapi jangan sampai kemudahan itu membuat kita berhenti berkembang, berhenti berproses. Karena kemampuan berpikir, rasa penasaran, kreativitas, dan empathy adalah hal-hal yang sampai sekarang masih menjadi kekuatan manusia sendiri. Jadi gak ada salahnya kita menggunakan AI setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Aku juga gunain untuk beberapa hal kok. Mungkin Sobat Bahana pastinya juga begitu. Yang penting kita tetap tahu kapan harus meminta bantuan teknologi yang canggih ini dan kapan kita perlu mengendalikan kemampuan kita sendiri. Use AI to support your ideas, not to replace your ideas. Menurut Jana, kalimat itu sederhana tapi penting banget ya. Karena sehebat apapun AI nanti berkembang, tetap manusialah yang memberi makna pada setiap ide, setiap karya, dan setiap keputusan yang harus kita ambil. Sobat Bahana, Jana berharap kita semua bisa bijak ya dalam menggunakan teknologi yang canggih ini, ya tanpa bikin kita jadi malas untuk belajar dan berproses. Oke, don't go anywhere, stay with us until the end, only on 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Karena Jana akan kembali lagi dan kita akan mengusut tuntas semuanya untuk bikin shortcut dari percakapan kita mulai dari awal tadi. Terima kasih semuanya.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo

0: Family, Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare.
2: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Well, Sobat Bahana, thank you so much buat kalian yang dari tadi setia mendengarkan Bahana FM. Mulai dari opening yang dibuka sama temanku tadi, terima kasih juga buat Sobat Bahana yang sudah ikut mengirimkan pendapat dan cerita lewat WhatsApp. Senang banget rasanya.

bisa ngobrol dan bertukar sudut pandang dengan kalian mengenai teknologi AI. Kalau kita mengingat lagi pembahasan dari awal sampai sekarang, ternyata AI memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin tanpa sadar, setiap hari kita menggunakannya. Ada yang memanfaatkan AI untuk belajar, membantu pekerjaan kantor, mencari ide, membuat desain, menerjemahkan bahasa, atau banyak hal yang lain. AI has become part of our daily life, and honestly, there's nothing wrong with that. Justru dengan adanya teknologi, banyak pekerjaan yang dulunya tuh makan waktu yang lama banget, sekarang bisa diselesaikan dengan lebih cepat, lebih mudah. Kita jadi punya lebih banyak waktu juga untuk mengerjakan hal penting yang lain. Tapi Sobat Bahana, dari semua obrolan kita hari ini, ada satu hal yang menurutku paling menarik. Ternyata yang perlu kita jaga bukan soal seberapa sering kita menggunakan AI, tapi yang lebih penting adalah apakah kita masih tetap berpikir nih ketika kita nggunain AI. Karena teknologi seharusnya kan membuat kita jadi makin berkembang ya, bukan malah membuat kita jadi berhenti belajar dan nge-stuck di situ aja. Misalnya, saat AI ngasih kita jawaban, mungkin kita bisa tanya lagi, kenapa jawabannya kayak gitu, atau beri jawaban yang lain kayak gitu atau semacamnya ya. Dengan begitu kan kita nggak hanya nerima informasi, tapi juga memahami alasan di baliknya. AI can give us information, but understanding still comes from ourselves. Dan menurut Jana, itu yang bedain manusia dengan teknologi yang secanggih apapun itu. Kita punya rasa ingin tahu, kita punya pengalaman, kita juga punya empati, dan kita punya kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kita rasa itu benar. That something no machine can truly replace. Jadi semoga setelah siaran season ini, kita gak ngelihat AI sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tapi juga gak nganggap AI sebagai jawaban dari semua hal yang kita bingung. Gunain AI sebagai partner belajar, partner bekerja, dan partner mencari inspirasi. But never stop using your own mind, because your ideas, your creativity, and your way of thinking are still your greatest strength. Terima kasih sekali untuk seluruh Sobat Bahana yang sudah menemani pagi hingga siang ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat kecil nih, bahwa secanggih apapun teknologi itu berkembang, manusia tetap punya peran yang tidak tergantikan. I'm Jana, and it was such a pleasure spending this morning with all of you, Sobat Bahana. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya, tetap bijak menggunakan teknologi, dan jangan pernah berhenti untuk belajar hal-hal yang baru. Take care, stay healthy, stay curious, and use technology wisely. I'm Jana, signing off. Have a wonderful Friday, Sobat Bahana. See you and bye-bye.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: How was it?

0: 17 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Resi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lamongan masih miliki 108.000 ekor sapi. Dinas Peternakan ungkap penyebab harga daging mahal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, kenaikan harga daging sapi yang sempat memicu aksi mogok pedagang di sejumlah pasar tradisional kita ternyata bukan disebabkan oleh habisnya populasi sapi di Lamongan. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, populasi ternak sapi kita masih sangat aman, yakni mencapai 108.000 ekor. Lalu, apa penyebab harga daging meroket? Ya, Kepala Dinas Ibu Sofia Nurhayati, beliau menjelaskan bahwa yang saat ini terbatas di pasaran adalah stok sapi jantan dewasa yang siap potong. Hal ini merupakan siklus wajar pasca momen Idul Adha kemarin, di mana lebih dari 10.000 ekor sapi telah terserap untuk kurban dan pengiriman ke luar daerah. Saat ini, mayoritas sapi yang tersisa di kandang peternak adalah sapi muda dan betina produktif. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir. Ketersediaan ternak untuk jangka panjang terbilang positif dan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lamongan yang kini mulai terkendali membuat para peternak kembali berani mengisi kandang. Selain itu, program inseminasi buatan dari pemerintah tahun ini juga telah berhasil menyumbang kelahiran lebih dari 8.300 ekor anak sapi baru. Demikian informasi dari saya, Lia, Lamongan, kembali ke studio.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Pagu kota sepi pendaftar, Pemkab Tuban evaluasi UPT SDN Sukolilo 1 yang hanya dapat satu murid baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pendidikan dasar setelah UPT SDN Sukolilo 1 yang berlokasi di kawasan perkotaan Jalan Panglima Sudirman nomor 94, Kecamatan Tuban hanya berhasil menjaring satu orang siswa baru pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Padahal, Sekolah Negeri Strategis di Kabupaten Tuban Jawa Timur ini memiliki kuota pagu sebanyak 28 kursi untuk satu rombongan belajar. Saat dilakukan peninjauan lapangan oleh awak media pada Rabu 15 Juli 2026, satu-satunya murid baru kelas 1 yang terdaftar kejadian. Bupati Tuban Aditya Herlinda Fariski menanggapi kondisi sepi pendaftar tersebut pada Rabu 15 Juli 2026 dengan menjelaskan bahwa fluktuasi jumlah peserta didik baru dipengaruhi secara masif oleh dinamika angka kelahiran anak usia sekolah yang berbeda setiap tahunnya di masing-masing wilayah geografis. Lindra memastikan bahwa berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
3: Saya begini, menyampaikan alhamdulillah itu harus dihitungnya begini dulu teman-teman. Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan.

0: untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta maupun di keagamaan.
1: Meskipun fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menjamin hak belajar anak didik yang tersisa, Pemkab Tuban dipastikan tetap menjalankan evaluasi berkala guna membenahi tata kelola zonasi sekolah dasar, sembari memberikan pendampingan khusus bagi 3 anak disabilitas berat jenjang SMP yang hingga kini belum bersekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Kasus DBD di Magetan turun hampir 50%. Dinkes bilang, program Indonesia Asri turut tekan populasi nyamuk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat kasus demam berdarah dengue atau DBD sepanjang Januari hingga Juni 2026 turun hampir 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga pertengahan tahun ini, Dinkes juga memastikan belum ada pasien DBD yang meninggal dunia. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan penurunan kasus tersebut tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta dukungan program Indonesia Asri yang digagas pemerintah Kabupaten Magetan. Menurut Agus, kegiatan bersih-bersih yang dilakukan secara rutin mampu mengurangi semak-semak dan lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dampaknya, populasi nyamuk penyebab DBD ikut menurun sehingga angka kasus terus menunjukkan tren penurunan. Ia menjelaskan hingga Juni 2026 tidak ada kasus kematian akibat DBD di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat
4: sangat bisa ditekan. Kami berharap ini akan terus terjadi.
3: Selain angka kematian yang turun menjadi nol, jumlah kasus DBD juga menurun signifikan. Agus menegaskan, DBD bukan penyakit yang hanya muncul saat musim hujan. Menurutnya penularan agar kasus DBD terus menurun.
4: Kalau di musim kemarau ini, biasanya tempat perindukannya, tempat bertelurnya, kemudian menetasnya dan siklus hidupnya itu ada di tempat-tempat penampungan air yang di dalam rumah. Ya, seperti tempat air untuk makan, atau memasak, untuk mandi, biasanya di situ.
5: Itu penampungan air itu.
4: Kalau masyarakat kurang peduli, sehingga ada uget-uget gitu ya. Uget-uget di situ tidak dibersihkan secara rutin ya. Nanti akan tetap ada penularan ini, demam berdarah itu.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Tanaman padi mendadak kerdil usai dipupuk. DKPP Ngawi ungkap penyebabnya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan.
6: Petani di Kabupaten Ngawi dibuat resah setelah tanaman padi yang semula tumbuh normal justru mendadak kerdil usai dilakukan pemupukan. Kondisi tersebut terjadi di hampir seluruh kecamatan, meski luas lahan yang terdampak masih di bawah 3% dari total areal tawa biasanya dimulai terlihat setelah tanaman berusia sekitar 30 hari. Sebelum dipupuk, pertumbuhan padi berlangsung lahan yang belum menerapkan konsep pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB. Penurunan kualitas tanah membuat tanaman lebih rentan terhadap jamur dan virus, sementara unsur hara dari pupuk tidak dapat diserap secara optimal.
7: Jadi yang terkait apa tanaman kerdil ya, kayak kerdil. Jadi sebenarnya dari mulai awal tanam sampai rata-rata seperti itulah. Itu memang rata-rata yang terjadi itu memang tidak memakai PRLB. Jadi sebenarnya dari dinas itu sudah ada minimal penggunaan

0: tidak semakin berkembang lagi malah.
1: Hasan menjelaskan penggunaan pupuk kimia tanpa didahului probiosi mengganggu keseimbangan mikroorganisme yang berperan menjaga kesuburan tanah. DKPB mendorong pertanian menggunakan bubur California dulu pembedah tanah lainnya saat proses pengolahan tanah. Tingkat keasaman tanah juga menjadi perhatian Kartu Studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di edisi hari Jumat 17 Juli 2026 barengan lebih tambahan, dan yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Hari Jumat berkah yang baru bagi-bagi Jumat berkah ya. Selamat siang semuanya. Kali ini ada informasi ya dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat

Mudah murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Dan Sobat Bana semuanya yang barusan gabung di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini. Ya mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasananya juga sangat menyenangkan ya. Ya mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya barengan keluarga. Nah, sehari bersama AI ya nih topiknya ya. Nah, sudah seberapa bergantung kita pada AI ya. Ditunggu komentarnya ya hari ini ya. Bisa WA di 0856345445. Sudah seberapa bergantungkah kita bersama AI gitu ya. Satu hari itu bersama AI ya. Ah, sudah seberapa bergantung kita pada AI. Itu topik kita hari ini ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Topik kita hari ini, sehari bersama AI sudah seberapa bergantung kita pada AI? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Di siang hari ini kira-kira udah makan siang atau belum ini? Kalau belum sama ya, saya juga belum makan siang. Ya mungkin di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas ya, hari Jumat gitu ya. Biasanya banyak sekali yang lagi sibuk ya. Apalagi ini yang lagi habis bagi-bagi Jumat berkah ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya. Dan topik kita hari ini, sehari bersama AI sudah seberapa bergantung kita pada AI ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Tadi udah gabung di ajang Ngopi Bahana dari Mas Indra ya. Terima kasih Mas Indra. Selamat siang, walaupun kita sangat bertugas, menurut saya kita boleh memanfaatkan AI asal jangan sampai kehilangan kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri ya. Terima kasih banget. Itu dari Mbak Rara yang dari Karanganyar ya. Kalau untuk mencari ide konten, AI sudah jadi teman sehari-hari. Terima kasih udah gabung ya Mbak Rara yang dari Karanganyar, udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mas Jenny yang dari Paron, terima kasih AI sangat membantu UMKM membuat promosi, tapi jangan asal percaya semua hasilnya ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur. Apa ini informasinya ya? Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat panas semuanya. Di siang hari ini ada tembang Negoro Angin. Wah ini gak, ini ya, kalau dengerin tembang Negoro Angin itu gak jenuh gitu ya. Jadi fresh ya. Kita simak sama-sama vokal dari Sylvie Kumalasari.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Rana Radio. Sabar tobu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Rana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sehari bersama AI, sudah seberapa bergantung kita pada AI. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Dari Mbak Fitri ini ya, yang ada di Ngawi Kota, terima kasih Mbak Fitri udah gabung. Anak-anak sekarang cepat akrab dengan AI, yang penting tetap diajari berpikir kritis. Terus yang sudah gabung ya, dari Mas Tono yang ada di Kerih, saya belum tahu dan belum terlalu paham AI, tapi mulai belajar karena banyak teman memakainya. Terima kasih sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bahana. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan Wiki Sudono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang di siang hari ini barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming di www.banfmngai.com ya, selama nia 2026 ya. Sampai nanti ya, mulai jam 1 nanti ya. Selamat siang semuanya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Dan Sobat Bana semuanya, salam olahraga ya di siang hari ini. Sobat Bana di Lensa Piala Dunia bersama saya Lupita Bahana yang akan menemani mengupas perjalanan menuju akhir Piala Dunia FIFA 2026 ya. Nah Sobat Bana, hari ini 17 Juli 2026 ya, memang tidak ada pertandingan yang digelar FIFA dan menjadikan hari ini ya sebagai masa jeda sebelum dua laga terakhir ada turnamen, yakni perebutan tempat ketiga dan partai final gitu ya. Sobat Bana, meski lapangan sedang beristirahat, tensi justru semakin memanas ya. Sorotan kini tertuju pada duel perebutan peringkat ketiga antara Perancis dan Inggris yang akan berlangsung besok ya. Perancis masih mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe yang terus memburu gelar top skor sekaligus berpeluang menorehkan rekor baru di Piala Dunia ya. Di kubu Inggris, semangat bangkit menjadi modal utama setelah langkah mereka dihentikan Argentina di semifinal ya. Sementara itu Partai Puncak sudah dipastikan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Siapa lagi ini? Spanyol melawan Argentina. Spanyol tampil impresif dengan permainan kolektif dan penguasaan bola yang solid, sedangkan Argentina datang dengan mental juara usai menyingkirkan Inggris dan kembali menembus final ya. Nah, Sobat Bana semuanya, tetap bersama di Lensa Piala Dunia karena akan menghadirkan ulasan statistik menarik serta cerita di balik perjalanan 4 tim terbaik dunia. Nah, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung Lensa Piala Dunia hari ini ya. Nah, meski tanpa pertandingan pada 17 Juli, persiapan menuju dua laga penutup justru menjadi momen yang paling dinantikan pecinta sepak bola. Nih besok ya, perebutan tempat ketiga akan mempertemukan Perancis dan Inggris. Sebelumnya dunia menyaksikan laga final antara Spanyol dan Argentina sehari berikutnya. Siapakah yang akan mengakhiri turnamen dengan senyum kemenangan? Apakah Perancis mampu menutup perjalanan dengan podium atau Inggris yang bangkit? Dan siapakah yang akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia 2026 ya? Nah, ini siapa kira-kira ya? Mungkin kalau Argentina sama Spanyol, kira-kira saya kayaknya megang Spanyol ya. Apalagi ada pemain mudanya itu ya. Nah Sobat Bana semuanya, saya Lupita Bana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Bana semuanya. Tetap ikuti Lensa Piala Dunia hanya di Radio Bana FM Ngawi, akan terus menghadirkan informasi, analisis dan perkembangan terbaru dari panggung sepak bola terbesar di dunia. Sampai jumpa lagi, selamat beraktivitas dan salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas berjalan sesuai dengan harapan Sobat Bana semuanya. Di hari Jumat berkah 17 Juli 2026, masih barengan Lupita Bahana. Yang mau gabung masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang AI ya. Pokoknya satu minggu ini AI terus yang dibahas ya. Nah, sehari bersama AI, sudah seberapa bergantung kita pada AI? Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan.

0: pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh cap-cap bawang. Lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34.

0: 104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya. Yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya. Banyak sekali aktivitas. Ada yang sibuk-sibuknya ini ya, soalnya besok biasanya libur ya. Banyak sekali aktivitas ya hari ini ya. Mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Nah, Sobat Bana semuanya, kali ini ada informasi ya, Sobat Bana semuanya, hasil dua pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 telah keluar. Spanyol dan Argentina masing-masing sudah mengamankan spot di partai final. Sementara itu, Prancis bakal bersua Inggris dalam laga perebutan juara ketiga ya. Prancis bersua Spanyol dalam semifinal pertama Piala Dunia 2026. Lafuria Roja unggul lebih dulu lewat penalti Michael Oyarzabal. Alih-alih membalas, Red Blues justru kebobolan lagi pada menit ke-58 lewat kerjasama Pedro Porro dengan Dani Olmo. Skor bertahan 0-2 untuk kemenangan tim Matador ketika peluit 90 menit berbunyi. Di sisi lain, The Three Lions unggul terlebih dahulu saat melawan Argentina. Crossing Morgan Rogers disambut sempurna oleh Anthony Gordon pada menit ke-55. Jelang akhir waktu normal, asa Argentina bangkit lewat gol jarak jauh Enzo Fernandez. Nah, sebetulnya semuanya pada tambahan waktu babak kedua, Messi mengirimkan umpan silang dari sisi kanan lapangan. Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti menandukinya dengan ciamik. Gol Argentina menang 1-2. Nah, Sobat Bana semuanya, berdasarkan untuk jadwal pada Kamis 16 Juli 2026, FIFA belum merilis daftar wasit yang akan memimpin termasuk asisten maupun vote official. Besar kemungkinan nama-nama akan diumumkan ya. Nah, ini Sobat Bana semuanya, nanti hari Senin ya, 20 Juli 2026, ini jam 2 pagi, ada final antara Spanyol melawan Argentina ya, yang disiarkan TVRI Nasional. Lalu untuk perebutan juara ketiga, ini Piala Dunia 2026 ya, negara Prancis melawan Inggris pada Minggu 19 Juli 2026 jam 4 pagi di Stadion Miami Stadium atau di TVRI Nasional dan Sport di streaming Volaplay and Maxstream. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545.
1: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bluro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bluro.
6: Toko Keisha, Jalan Raya nomor 20, Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oh,
1: hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Windscare.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

101,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang AI ini ya Sobat Bana semuanya. Nah Sobat Bana semuanya, sehari bersama AI sudah seberapa bergantung kita pada AI? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sehari bersama AI sudah seberapa bergantung kita pada AI? Yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana tadi buat Mbak Fitri yang dari Ngawi. Terima kasih Mbak Fitri udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Anak-anak sekarang cepat akrab dengan AI, yang penting tetap diajari berpikir kritis ya. Terima kasih banget udah gabung ya. Terus dari Pak Tono ya, terima kasih Pak Tono. Saya belum terlalu paham AI tapi mulai belajar karena banyak teman memakainya. Terima kasih banget ya. Terus dari Mbak Ulan ya, dari Pangkor ya, terima kasih banget. AI ini memudahkan membuat desain sederhana dan mencari inspirasi katanya gitu. Terus dari Fajar yang ada di Kasreman, kalau internet mati baru terasa betapa seringnya saya memakai AI. Dari Mbak Maya yang ada di Beringin, saya sering bertanya ke AI daripada mencari satu-satu di internet ya. Terima kasih banget buat Mbak Maya yang ada di Beringin ya. Terus dari Mas Arif yang ada di Kedunggalar, menurut saya AI adalah

alat bantu, bukan pengganti kemampuan manusia. Dari Mbak Yuni ini ya, terima kasih, bukan Mbak Yuni yang dari studio, tapi Mbak Yuni yang ada di sini. AI memang praktis, tapi informasi yang diberikan harus dicek lagi. Terus dari Mas Rizky, terima kasih ya, dari Jogorogo ini ya, setiap hari pakai AI untuk pekerjaan kantor, tapi keputusan akhir tetap di tangan manusia. Dari Mbak Eka yang ada di Ngerambe, terima kasih Mbak Eka udah gabung ya, takut kalau terlalu bergantung, kreativitas manusia tetap harus diasah. Dari Mbak Novi, terima kasih Mbak Novi, selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Saya sering pakai AI buat bikin caption jualan, lumayan menghemat waktu. Nah, itu seperti asisten membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Dari Mas Budi, terima kasih Mas Budi udah gabung. Terus dari Mbak Lina yang ada di Karangjati juga, terima kasih banget. Kalau sehari tanpa AI masih bisa, tapi rasanya pekerjaan jadi lebih lama. Bagi semuanya yang mau gabung lagi, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545.

informasi dan hiburan.

104,5 FM Banar Radio. Terima kasih banget tadi udah gabung ya buat Mbak Ana yang dari Ngawi. Saya pakai AI hampir setiap hari buat cari ide kerja membantu, tapi tetap saya cek lagi hasilnya. Terima kasih udah gabung dari Mas Dimas yang ada di Geneng. Terima kasih kalau belajar atau bikin presentasi sering pakai AI. Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, lebih tabanakan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singgit Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeka, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeka mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
2: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi

0: Si sekarang.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 17 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Harga daging sapi melambung, pedagang di Lamongan mogok jualan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Merespons kenaikan harga yang tak kunjung stabil, belasan pedagang daging sapi di Kabupaten Lamongan terpaksa mogok jualan selama 3 hari untuk meredam gejolak pasar. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo, menyebut kondisi ini sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Tercatat harga sudah naik 5 kali hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Saat ini, harga daging di tingkat eceran meroket hingga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal ini dipicu oleh naiknya harga karkas di tingkat jagal yang sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Aksi libur dagang ini diikuti belasan penjual dari 3 lokasi utama, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, dan Pasar Made.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar, khususnya kami pedagang yang manajer. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya, atas nama Pak Guyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar. Di tengah khawatir kondisi banyak yang pelanggan belum siap, komplain. Kita sepakat itu untuk libur beberapa dalam tiga hari ke depan itu semata-mata untuk supaya ada ketenangan secara psikologis yang sudah, karena bulan Juli kemarin baru naik daging sapi untuk ecernya.
3: Tingginya harga membuat masyarakat menunda pembelian dan beralih ke alternatif yang lebih murah seperti daging ayam. Akibatnya, omset para pedagang daging sapi anjlok tajam hingga 40%. Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasaran. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, gegerkan pusat kota Tuban muncul di Jalan Protokol Basuki Rahmat, ular piton 4 meter berhasil dilumpuhkan warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di FM Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dihebohkan oleh kemunculan seekor ulan piton berukuran besar dengan panjang mencapai sekitar 4 meter di tengah kota. Insiden menegangkan yang videonya mendadak viral di berbagai platform media sosial tersebut terjadi tepat di tepi Jalan Basuki Rahmat, sebuah kawasan jalan protokol yang selalu ramai dilalui oleh para pengguna jalan. Kemunculan reptil raksasa tersebut sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan masyarakat karena posisinya yang sangat dekat dengan jalur lalu lintas sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang sedang melintas di lokasi. Guna mengantisipasi terjadinya serangan, sejumlah warga setempat langsung berinisiatif melakukan aksi penangkapan mandiri menggunakan peralatan seadanya dengan memanfaatkan sebatang kayu untuk menekan bagian kepala ular. Setelah hampir 10 menit berjibaku melumpuhkan hewan liar tersebut, warga akhirnya berhasil mengamankan lokasi dan langsung melaporkan temuan itu kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban untuk dievakuasi menuju markas komando damkar. PLT Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban Sutaji menjelaskan bahwa ular tersebut diduga kuat keluar dari dalam saluran gorong-gorong drainase, di mana pihak otoritas juga mengapresiasi keberanian warga sekaligus mengeluarkan imbuan tegas agar masyarakat tidak mencoba menangkap satwa berbisa atau berbahaya secara mandiri jika belum memiliki keahlian khusus demi menghindari jatuhnya korban jiwa.
6: Panjang kurang lebih 4 meter, besar ini, besar ya panjang. Informasi yang kami gali, yang bersangkutan lihat dari videonya nggak ada yang terluka. Dan alhamdulillah teman-teman di lapangan masyarakat terutama sudah banyak yang teredukasi dan pintar cara nangkapnya ular. Ya, kalau di kota ini rata-rata kan belum berpengalaman nangkap ular. Ini kemarin dari cara nangkapnya videonya kita sudah berpengalaman udah bisa.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Cerita Rudi menanam selada hidroponik bertahan saat harga turun karena jaga kualitas. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. So, di saat harga selada hasil budidaya lahan tanah anjlok akibat panen raya, Rudi Saputra justru mampu mempertahankan harga jual selada hidroponik miliknya. Lulusan teknik permasinan warga desa Sumbergaung Kecamatan Plausan Kabupaten Magetan tersebut mengaku kualitas menjadi kunci usahanya tetap bertahan. Kesuksesan itu tidak diraih secara instan. Berawal dari melihat unggahan hidroponik di Facebook pada tahun 2017, Rudi memberanikan diri memulai usaha dengan modal hanya Rp200.000 untuk membeli 3 batang paralon bekas, pompa akuarium dan tandon nutrisi sederhana. Berkali-kali gagal karena salah memilih benih, ia belajar secara otodidak melalui komunitas media sosial hingga akhirnya menemukan varietas selada yang cocok ditanam secara hidroponik.
8: Kalau pendewasaan ada 1.400. 1.400, permajaan 1.200-an, itu Mas. Dulu juga pernah Mas, coba-coba bunyi tapi nggak cocok
7: gitu.
8: Di daerah sini. Ini yang pakai caipira, terus akhirnya saya tertarik, dicoba, alhamdulillah dia cocok sendiri. Iya Mas, dulu pernah coba buat bibit sendiri tapi apa itu kurang bagus. Akhirnya tetap.
7: Kini Rudi mengelola sekitar 1.400 lubang tanam dan seluruh hasil panennya dipasarkan langsung ke restoran serta pengepul tanpa melalui pasar tradisional. Di malam hari, ia masih menambah penghasilan dengan memperbaiki speedometer sepeda motor. Keuntungan dari usaha tersebut diputar kembali untuk memperluas kebun hidroponiknya.
8: Untuk harga sekarang Rp15.000 Mas, harga buruk Mas ini Mas, biasanya Rp20, Rp25, Rp30 itu Mas.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Menghidupkan kembali warisan leluhur, 286 keris warga Ngawi dipamerkan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sebanyak sekitar 286 keris milik warga Ngawi dipamerkan dalam pagelaran dan bursa Tosan Aji Bumi Ngawi di Gedung Kesenian Pendopo Widyagraha yang berlangsung pada 16 hingga 18 Juli 2026. Pameran berlangsung pukul 9 hingga 22 WIB. Panitia kegiatan Farudin mengatakan seluruh keris yang dipamerkan merupakan milik warga Ngawi mulai dari pejabat daerah, camat hingga kepala desa.
10: Pertama, memang banyak teman-teman yang belum memahami keris yang disetorkan pada kurator kemarin. Ada yang keris tidak lawasan. Kita standar kriterianya adalah keris yang sepuh, kemudian utuh. Gitu. Jadi kalau keris itu tidak lawasan, tidak buatan empuk, kita kembalikan. Kemudian keris yang kedua, apabila gonjonya tidak ada atau kerosinya sudah parah, itu ya kita kembalikan untuk diganti yang lain. Nah, kemudian kemarin itu hari pertama penyetoran keris itu 7 kecamatan. Kemudian hari kedua sangat luar biasa, semua kecamatan
11: juga
10: menyetorkan. Ada beberapa yang dikembalikan, tetapi akhirnya hari terakhir untuk penyetoran ke pameran itu semua memenuhi. Jadi semua Bapak Camat menyetorkan keris sesuai dengan jumlah kepala desa yang ada di wilayahnya.
9: Menurutnya, setiap keris yang dipamerkan telah melalui proses kurasi dengan sejumlah kriteria, seperti kondisi masih utuh dan tergolong keris sepuh. Menariknya, terdapat sejumlah keris Agubane yang tidak boleh disentuh maupun dipegang orang lain sehingga diantar langsung oleh pemiliknya. Pameran ini sekaligus menjadi sarana edukasi dan pelestarian budaya agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenal serta menghargai keris sebagai warisan leluhur Ngawi. Farudin menegaskan pagelaran dan bursa Tosan Aji Bumi Ngawi tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian budaya agar generasi muda semakin mengenal warisan leluhur yang masih hidup di tengah masyarakat Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama dengan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja ya. Tetap semangat menikmati hari-hari yang apa ini, panasnya luar biasa. Kita terima saja Sobat Bana ya. Memang apa ini waktunya musim kemarau seperti itu ya. Melangkah lebih maju dari jam 4 hingga jam 6 petang. Kita mengambil tema ini Sobat Bana ya. Sehari bersama AI, sudah seberapa bergantung kita pada AI? Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Mau jelajah di dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpace Visual Radio Now. Live

istimewa ini. Klik bit.ly/expressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojaya 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap kompak selalu. Oke. Hari ini Sobat Bana, tema yang kita angkat adalah sehari bersama AI. Sudah seberapa bergantung kita pada AI? Pernah gak sih Sobat Bana sadar begitu bangun tidur langsung ke cek cuaca dari aplikasi, minta AI merangkum informasi, mencari ide kerja, membuat desain, menerjemahkan bahasa, sampai menentukan rute perjalanan tanpa terasa? Kecerdasan buatan atau AI sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. AI memang menawarkan banyak kemudahan. Pekerjaan jadi lebih cepat, belajar lebih praktis. Bahkan pelaku usaha bisa terbantu membuat promo hanya dalam hitungan menit. Namun di balik semua manfaat itu muncul pertanyaan menarik, apakah kita memanfaatkan AI sebagai alat bantu atau justru mulai terlalu bergantung? Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman menegaskan bahwa kemampuan teknik bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan skuad untuk ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk sore ini, juru taktik asal Kanada itu justru memberikan perhatian besar pada karakter dan mental para pemain saat berada dalam tekanan. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM Bana Radio, jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang. Ya itulah sebut Bana, resikonya orang berpacaran kalau lama-lama jadinya seperti lagu itu ya, diambil orang. Nah sahabat Bana, masih bersama saya Obana di ajang sehari bersama AI. Sudah seberapa bergantung kita pada AI ya. Selamat sore, ada Mas Andi ya. Terima kasih sudah

bergabung. Ini dalam sehari ini ternyata sekitar 3 kali biasanya buat cari informasi dan bikin ide kerja. Oke, terima kasih. Ada yang sudah bergabung ya, tetap kompak selalu. Mudah-mudahan di sore hari ini juga berbahagia bersama keluarga. Tanggapannya ya, ini memang menggunakan AI sekitar 3 kali sehari untuk mencari informasi dan mencari ide kerja menunjukkan AI memang bisa menjadi asisten yang membantu produktivitas. Yang penting, ide dari AI tetap dikembangkan dengan pemikiran dan kreativitas kita sendiri. Jadi AI hanya menjadi alat bantu, sementara keputusan dan hasil akhirnya tetap dari kita. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
7: Milku susu Belgia ku.
8: FM Bana tadi masih dari Truno Jaya 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Terima kasih Mbak Ica, tetap kompak, tetap semangat ya. Ngawi juga semangat, tetap ramah. ada Mas Budi di Paron ya. Hampir 10 kali sehari, apalagi buat pekerjaan kantor, luar biasa ya. Berarti enggak sempat makan nih. Ini menunjukkan bahwa AI memang sudah menjadi bagian dari aktivitas kerja di kantor Sobat Bana. Selama digunakan untuk mempercepat pekerjaan, mencari referensi atau membantu menyusun dokumen, tentu sangat bermanfaat. Yang penting hasil dari AI tetap dicek kembali agar akurat sesuai kebutuhan. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema sehari bersama AI. Sudah seberapa bergantung kita pada AI.
9: Koyo Jogja istimewa. Sikat Mbak Evi.

0: ke Jogja ya.
1: Jogja.
0: Aja lali tilik-tilik aku. Senek wis sukses banget iki lho. Aja pernah lali ro koncone.
2: Mangan tempe rasane kaya

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kelangkaan bahan bakar minyak di Sumatera Utara dinilai tak hanya menyebabkan antrian kendaraan di SPBU, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas masyarakat dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, pengamat ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, mengatakan BBM menjadi salah satu komponen utama dalam pergerakan orang dan distribusi barang. Demikian sekaligus informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Mbak Dinda.
1: Iya, di Ajeng.
0: Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Gini latihnya.

105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada lelaki cadangan Sobat Bana ya, tetap kompak selalu dan mudah-mudahan bisa menjadikan teman di sore hari ini. Ada Mas Bedul juga, selamat sore ya. Sekitar 4 kali buat cari referensi pekerjaan. Terima kasih, tetap kompak selalu.

Ada si cantik Woro Widowati ya, rasa jadi pelangi. Gak usah jadi penerang ya, yang akhirnya menyakitkan hati. Terang terus reda. Selamat sore, terima kasih banget yang baru saja bergabung ataupun hari ini gak mandi karena sakit. Tetap sehat selalu ya. Ada Mas Rizky di Ngawi, jarang, mungkin seminggu cuma beberapa kali. Oke, tidak harus setiap hari menggunakan AI Sobat Buana. Yang terpenting adalah memanfaatkan saat memang dibutuhkan. Justru dengan penggunaan yang seperlunya, kita tetap terbiasa mencari solusi dan berpikir mandiri. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema Sehari Bersama AI. Sudah seberapa bergantung kita pada AI?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpustakaan.

0: peloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Bila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi

0: koleksi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

105.5 FM Bana Radio. Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu. Diajak ngopi senja edisi hari Jumat tanggal 17 Juli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kau pagi kala senja, nyanyikan curah rasa mulia.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Setelah berhasil memetik kemenangan 2-1 atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 Sobat Bahana, Argentina akan menghadapi Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport. Saat ini menjadi penantangnya Argentina ataupun Spanyol. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Hebrew. Sat. Mati. Di.
1: Gini to yoyo. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini nih, sehari bersama AI. Itu merupakan bentuk dari sudah seberapa bergantungnya kita nih. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Sambil menemani Sobat Wahana di hari Jumat ini, ada satu tembang enak banget untuk didengerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Tatan Balenjani.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sobat Buana, semuanya di malam hari ini Cindy pengen mengucapkan selamat malam. Selamat bergabung sobat Buana yang lagi bekerja gitu ya, tetap semangat nih. Ataupun yang habis pulang kerja, ataupun habis pulang sekolah, gimana nih? Rasanya seminggu udah mulai aktivitas sekolah lagi, apakah sudah capek, ya kan? Mau liburan lagi atau masih semangat aja gitu ya? Nah, kalau ngomongin soal pendidikan gitu ya, nah kalau pendidikan tuh nggak jauh-jauh nih sekarang mungkin sama AI. Nah, pasti sebutannya udah melekat banget, habis kayak bestie gitu loh kalau AI itu, ya kan nih. Kalau menurut sobat Bahana gitu ya, sebenarnya AI itu bikin kita bergantung sama mereka, sama AI ini, sama sistem ini, atau malah justru membantu kita nih, apapun deh gitu ya, kayak tapi even gak sama AI gitu ya, kita bisa gitu. Nah, menurut sobat Bahana mana nih, kamu bergantung atau enggak ya? Langsung aja share pilih kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com. Dan pastinya untuk sobat Bahana semuanya yang belum punya aplikasi X-Space, caranya gampang banget. Sobat Buana tinggal download aplikasinya di Play Store, logonya puzzle warna biru dan gratis downloadnya. So untuk dia Sobat Buana semuanya di malam hari ini, jangan kemana-mana barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: で、
1: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus diajak ngopi santai.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita berjumpa lagi pastinya di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah, kita udah melewati babak per babak sampai akhirnya gitu ya, kita sudah memasuki final nih, di mana Argentina akan menghadapi Spanyol nih. Nah, Sobat Bahana, kita nggak melulu nih membahas soal tentang pertandingannya, tapi ada serba-serbi menarik nih. Ternyata di balik Piala Dunia nih Sobat Bahana, ada hal-hal kecil nih yang ternyata lucu juga nih, bikin gemas ya. Dan salah satunya nih Sobat Bahana, dari tim Spanyol ada ini bacanya gimana nih? sorry. Ini ada Cucurella atau Cucurella nih, ya kan, membuat nazar uniknya nih Sobat Bahana kalau misal nanti nih akan menang di Piala Dunia 2026, dia tuh berjanji nih kalau akan membuat gambar wajah pelatihnya di badannya nih. Nah, ini akan menggambar wajah sang pelatihnya, yaitu Luis de la Fuente. Nah, itu akan digambar nih di badannya. Nah, Sobat Bahana, Spanyol akan menghadapi Argentina pada final 2026 nih, yang akan diselenggarakan di hari Minggu nanti pada 19 Juli

0: 26 di waktu setempat. Nanti Matador datang dengan kepercayaan diri tinggi dengan setelah tampil impresif sepanjang turnamen nih. Nah, pastinya sebelumnya kita menantikan nih apakah yang akan menjadi pemenang dari sepak bola Piala Dunia 2026 ini, apakah Spanyol ataukah justru Argentina, atau ya kita bisa mengira-ngira gitu ya kan. Sebenarnya ini pasti untuk penggemar-penggemar bola udah kayak greget banget ya kan, siapa nih yang akan menjadi pemenang di tahun 2026 ini. Dan pastinya nantikan terus informasi mengenai Piala Dunia kali ini di jam 7 malam. Jadi pastinya Sobat Bahana tetap stay tune aja di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Kapan kalian datang? Aku mohon jangan buang aku.
1: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang? Gak bisa tinggal bareng sama Dewi? Teriak?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot, nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Kelas B, repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104.5 FM Bahana Radio. Selamat malam, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua barengan sama Cindy ya, Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana, Cindy ingetin lagi tema kita di malam hari ini nih, sehari bersama AI. Kalau menurut Sobat Bahana, sudah seberapa bergantungnya kita nih sama AI gitu ya? Kalau Cindy sih bisa dibilang sangat bergantung ya sekarang. Gak tau kenapa, kayak suatu kerjaan tuh dikit-dikit tuh pakai AI, dikit-dikit pakai ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bagian dari AI sendiri. Kalau Cindy sih udah bergantung banget ya. Nah, kalau untuk Sobat Bahana, apakah bergantung, apakah tanpa AI Sobat Bahana oke-oke aja gitu ya. Boleh banget nih share opini kamu di 0856345445. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai

0: popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Windscare.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Seratus empat koma lima FM Bana Radio. Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Bana selama 2 jam. Soalnya Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Berarti nek duk pelangganmu ra mbok hormati ngono?
1: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Untuk tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000 rupiah.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Four stones in the LDs at the bottom. GA certified before I was GIA certified. Mr. Emma Cash, anytime you see me, you know. On feet records, play a duck to catch a duck, you know. Trigger niggas, you know. Supercar driving, Gulf screen flying, designer win, golden child, you know. When?
4: Weezy out of here.

0: When? Spider. Hey, say gang.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Ngopi sih Pak Pur.
6: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
5: Ya alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
6: Iya. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
5: Yo iya, gila. Dicoba ya Pak ya.
6: Ya,
5: monggo. Nyanyi gini. Ya,
6: siap.
5: Ambil nada Mas.
6: Untuk Indonesia Raya.
5: Ya, betul.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: again.
1: Spektrum Radio Jabir, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeka, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeka mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
3: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
2: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
9: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ora apa-apa.
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Yo wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku yo beruntung wis mbok jak kenalan. Gaten tenan. Aku duwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wow! Lah wis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Lah iki jangan ngono-ngono kriyan kok iso ya.
0: Iki aku sengaja gawake teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang. Maame ning jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili.

0: kelas gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
8: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
5: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ngawi, toko Konco Tani, wingking kantor desa Sambirejo Mantingan Ngawi, toko usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi, toko Abi Tani Kedung Prawan, Gendingan Widodaren Ngawi, toko sumber rejeki Pak Salam, Ketintang Bakur Sawahan Madiun. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone. Bahkan beberapa menit aja, banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: ok.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doklik Padas Todanan Bloro
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro
6: Soko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi
11: 104,5 FM Bahana Radio Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila

0: jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak. Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing
0: kono, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya mau.

0: Rohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral

0: Mbak. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Ia bukan pemimpin negara, bukan panglima perang, dan bukan pula pelaku bom. Tapi namanya disebut di ruang sidang, dicari intelijen internasional, dan ditakuti oleh aparat. Siapa sebenarnya Abu Bakar? Abu Bakar Bashir lahir pada 17 Agustus 1938 di Jombang, Jawa Timur, sebuah kota kecil yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Ia lahir dari keluarga keturunan Arab yang religius dan terpandang, sehingga tidak mengherankan jika sejak kecil ia sudah diarahkan untuk mendalami ilmu agama. Ayahnya dikenal sebagai seorang pedagang yang juga taat beragama, dan lingkungan keluarga yang konservatif membentuk dasar pemikiran religius Bashir sejak usia dini. Sebagai anak muda, Bashir memiliki karakter disiplin dan keras pada prinsip. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Islam, lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, sebuah pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan modern dengan kurikulum Islam. Disinilah ia mulai memahami konsep-konsep dakwah dan perjuangan Islam dalam skala yang lebih luas, bukan sekedar ibadah personal. Gontor banyak membentuk kepribadiannya, namun ironisnya, Bashir justru tumbuh menjadi pribadi yang kemudian menolak gagasan-gagasan seperti nasionalisme dan demokrasi yang diperkenalkan di pesantren modern tersebut. Meski Gontor terkenal sebagai pesantren moderat, Bashir mulai mengembangkan ketertarikan pada ide-ide pan-Islamisme dan pemurnian agama dari segala bentuk kompromi terhadap neta. Di kota inilah, ia bertemu dengan Abdullah Sungkar, sahabat sekaligus partner ideologis yang kemudian memiliki peran penting dalam hidupnya. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam orientasi dakwah Bashir. Keduanya mulai intens berdiskusi tentang pentingnya penerapan syariah secara menyeluruh dan penolakan total terhadap sistem demokrasi Indonesia yang dianggap tohut.

Pada era 1970-an, Bashir dan Sungkar mulai aktif berdakwah dengan isi ceramah yang secara terang-terangan menolak Pancasila dan menyerukan penegakan hukum Islam. Meski pada saat itu belum banyak dilirik aparat, dakwah mereka mulai menyebarkan keresahan di kalangan moderat karena dianggap terlalu radikal dan cenderung konfrontatif terhadap negara. Namun Bashir menilai bahwa Islam tidak bisa tunduk pada sistem buatan manusia dan setiap muslim wajib menegakkan syariat secara kafah atau menyeluruh. Akhirnya pada tahun 1972, keduanya mendirikan pesantren Al-Mu'min di Ngeruki, Sukoharjo. Pesantren ini semula tampak seperti institusi keagamaan biasa, namun pada perjalanannya menjadi semacam pusat kaderisasi bagi santri-santri yang dididik dengan pemahaman Islam yang keras dan eksklusif. Al-Mu'min bukan hanya tempat belajar ilmu fikih, tetapi juga menjadi medan pembentukan ideologi, yaitu bahwa sistem negara demokrasi adalah sesat, dan bahwa umat Islam harus mempersiapkan diri untuk berjihad membela hukum Allah. Melalui ceramah dan tulisan-tulisannya, Bashir menggambarkan Islam sebagai sistem total yang tidak boleh dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam pandangannya, Islam tidak boleh hanya dijalani di level personal, melainkan harus ditegakkan sebagai tatanan negara. Negara yang tidak berlandaskan hukum Islam, sekalipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetap dianggap sebagai musuh. Pada masa ini pula, Bashir mulai terinspirasi oleh perjuangan kelompok-kelompok Islam radikal yang berada di Timur Tengah, terutama Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan kemudian Al-Jamaah Al-Islamiyah, pada sistem kafir. Pandangan seperti ini, pada akhirnya, mendorongnya lebih jauh ke jalur yang menentang negara. Pada pertengahan 1980-an, aparat Indonesia mulai memperhatikan gerak-gerik Bashir dan Sungkar. Dakwah mereka dianggap membahayakan stabilitas negara, terlebih karena secara terbuka menolak asas tunggal Pancasila. Dalam konteks Orde Baru yang sangat represif terhadap ideologi alternatif, sikap ini dianggap subversif. Pada 1983, keduanya ditangkap dan dipenjara. Namun setelah dibebaskan sementara, mereka memutuskan untuk melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985. Pelarian ini menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Bashir. Di negeri jiran itu, ia bertemu dan membangun koneksi dengan jaringan Islam transnasional, termasuk tokoh-tokoh dari kelompok radikal Asia Tenggara dan Timur Tengah. Disinilah, Bashir mulai menjalin komunikasi. Pesantren Al-Mu'min di Ngeruki, Sukoharjo, yang didirikan pada 1972 oleh Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar, awalnya terlihat seperti pesantren biasa. Namun sejak awal, tempat ini telah dirancang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, melainkan sebagai pusat pengkaderan ideologi Islam garis keras. Bashir dan Sungkar memiliki misi yang khusus, yaitu mencetak generasi Muslim. Kurikulum pesantren tidak sekedar berisi pelajaran fikih atau tafsir Al-Quran, tetapi juga doktrin-doktrin yang menekankan pentingnya pemurnian Islam dari pengaruh sistem kafir. Para santri dididik untuk melihat demokrasi, nasionalisme, dan Pancasila sebagai bentuk kesesatan modern. Materi ajar dan ceramah yang dibawakan tidak jarang menyelipkan narasi konfrontatif terhadap sistem negara, bahkan menganggap hukum buatan manusia sebagai bentuk kemusyrikan. Dari sinilah, istilah kaderisasi jihad mulai memiliki bentuk secara perlahan digiring untuk menerima pandangan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam yang sah, dan karena itu perlu diluruskan melalui perjuangan, jika perlu dengan kekerasan. Salah satu ciri khas dari pola dakwah Ngeruki adalah penanaman sikap eksklusivisme dan loyalitas total kepada kelompok. Santri diajarkan untuk tidak mempercayai sistem luar, menjauhi praktik-praktik Islam moderat yang dianggap kompromistis, serta hanya loyal pada jemaah sendiri. Konsep wala wal baro atau loyalitas dan permusuhan karena Allah

Abdullah menjadi fondasi utama dalam membentuk mentalitas kelompok. Abdullah Sungkar memegang peran penting dalam pengembangan jaringan, sementara Bashir lebih banyak berperan sebagai pengasuh pesantren dan penggagas ideologi. Keduanya membentuk sinergi yang berbahaya. Sungkar, jemaah Islamiyah yang beroperasi secara rahasia di Asia Tenggara. Bashir menjadi tokoh pemikir dan rujukan spiritual. Dalam waktu yang singkat, Ngeruki tak hanya menghasilkan alumni yang menjadi ustadz dan da'i, tetapi juga menjadi kader-kader yang terlibat dalam aktivitas bawah tanah. Beberapa alumni diketahui pergi ke Afghanistan untuk bergabung dengan para mujahidin, terutama saat invasi Soviet ke negara tersebut. Perang Afghanistan menjadi titik balik, karena dari sana mereka tidak hanya belajar semangat jihad, tetapi juga taktik militer dan jaringan internasional jihadis. Kepulangan para veteran Afghanistan ke Indonesia menambah kompleksitas jaringan yang sudah dibangun dari Ngeruki. Mereka menjadi pion penting dalam mengembangkan sel-sel radikal di berbagai daerah dengan tetap menjadikan Ngeruki sebagai pusat orientasi ideologis. Dalam periode ini pula, Bashir mulai dikenal sebagai spiritual leader dalam gerakan yang kemudian mengarah pada lahirnya organisasi seperti Jemaah Islamiyah dan Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI yang didirikan pada tahun 2000 pasca reformasi adalah lanjutan dari pola pergerakan yang sebelumnya bersifat tertutup. Bashir merasa bahwa era baru ini membuka peluang untuk tampil lebih terang-terangan menyerukan syariat Islam secara nasional. Allah. Forum-forum itu juga menjadi ajang rekrutmen dan konsolidasi bagi kelompok radikal dari berbagai daerah. Di balik gerakan yang tampak terbuka itu, banyak pengamat menilai bahwa pesantren Ngeruki dan MMI hanyalah bagian dari skema yang lebih besar, di mana terdapat jejaring yang menjangkau hingga Filipina Selatan, Malaysia, dan Timur Tengah. Para kader Jemaah Islamiyah menggunakan Ngeruki sebagai tempat singgah, rekrutmen, hingga penyebaran logistik. Aparat keamanan sebenarnya sudah mengawasi pergerakan Bashir dan Sungkar sejak 1980-an. Namun saat keduanya melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985, aktivitas mereka semakin sulit dikontrol. Di Malaysia, mereka menyatu dengan jaringan eksil radikal Asia Tenggara, termasuk yang kelak tergabung dalam Jemaah Islamiyah. Ngeruki tetap berjalan tanpa mereka, namun tetap dalam orbit kendali ideologis mereka. Setelah Orde Baru runtuh dan Bashir kembali ke Indonesia, pesantren Ngeruki kembali menjadi sorotan. Banyak pelaku teror seperti pelaku bom Bali, bom GW Marriott, hingga bom kedubes Australia diketahui memiliki relasi langsung atau tidak langsung dengan jaringan Ngeruki, baik sebagai alumni, simpatisan, maupun pengagum ideologinya. Meski Bashir selalu membantah terlibat langsung, namun fakta bahwa tokoh-tokoh utama dalam jaringan terorisme domestik banyak yang mengaguminya. Pesantren Ngeruki menjadi simbol dari institusi pendidikan agama, tetapi sekaligus menjadi lumbung penyebaran ideologi garis keras. Pemerintah dan masyarakat tidak lagi bisa memandang pesantren ini sebagai sekedar lembaga keagamaan, melainkan juga sebagai pusat pembibitan ideologi yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Hingga kini, meski Bashir telah tua dan tidak lagi aktif seperti dulu, warisan ideologi yang tumbuh dari Ngeruki masih hidup dan terus bergerak melalui para mantan santri dan pengagumnya. Tidak sedikit yang sudah keluar dari jalur radikalisme, namun banyak pula yang tetap menyebarkan paham yang sama dalam bentuk yang lebih halus dan terselubung. Nama Abu Bakar Bashir mulai terdengar secara luas di dunia internasional setelah peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Serangan mengerikan di kawasan Kuta itu menewaskan 202 orang, sebagian besar wisatawan asing, dan mencederai lebih dari 200 lainnya. Dunia terguncang, Indonesia terkejut, dan dalam waktu yang singkat, perhatian tertuju pada jaringan Jemaah Islamiyah, kelompok yang sejak lama disebut-sebut sebagai akar dari pesantren Ngeruki dan yang

ideologinya beririsan dengan ceramah-ceramah Bashir. Meski Bashir sendiri tidak pernah mengakui terlibat langsung dalam serangan tersebut, aparat kepolisian dan intelijen, termasuk dari luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia, menyebut namanya sebagai sosok sentral yang menjadi inspirasi atau pernah berinteraksi dengan lingkaran Ngeruki. Tidak lama setelah bom Bali, Bashir ditangkap oleh aparat Indonesia. Namun proses hukumnya tidak berjalan mulus. Tuduhan awal terhadap keterlibatannya dalam bom Bali tidak cukup kuat secara hukum untuk menjeratnya dalam vonis yang berat. Pada 2005, Mahkamah Agung membebaskannya dari tuduhan terorisme, namun menjatuhkan vonis karena pelanggaran imigrasi dan aktivitas subversif. Meski secara hukum ia belum terbukti menjadi dalang atau pengatur serangan, fakta bahwa banyak pelaku bom dan anggota jaringan Jemaah Islamiyah mengaku mengidolakan atau mengikuti ajarannya, memperkuat persepsi publik dan internasional bahwa Bashir bukan tokoh biasa. Ia adalah ikon ideologi jihadis di kawasan Asia Tenggara. Hubungan Bashir dengan Jemaah Islamiyah sebenarnya cukup kompleks. Ia selalu membantah menjadi pemimpin atau anggota formal dari Jemaah Islamiyah. Namun dokumen-dokumen intelijen menyebutkan bahwa Bashir adalah Amir Jemaah Islamiyah setelah kematian Abdullah Sungkar di Malaysia pada tahun 1999. Selain itu, banyak pertemuan-pertemuan strategis Jemaah Islamiyah yang disebut digelarnya, keterikatannya dengan jaringan kekerasan semakin sulit diabaikan. Bashir ditangkap lagi pada Agustus 2010 atas tuduhan mendanai dan memberikan dukungan ideologis terhadap kamp pelatihan militan yang terletak di Aceh Besar, yang kemudian dikenal sebagai kasus Aceh Jihad. Kamp ini ditemukan oleh Densus 88 dan disebut sebagai tempat pelatihan militer kelompok Islam Radikal yang berencana melakukan serangan besar di berbagai titik di Indonesia. Dalam persidangan pada tahun 2011, Bashir akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dianggap terbukti mendukung pendirian kamp militan, menyebutkan bahwa ia tidak mengakui hukum buatan manusia dan menyatakan hanya tunduk pada hukum Allah. Kasus ini memperjelas bahwa meskipun ia tidak terlibat langsung dalam operasi teror, peran ideologis dan pengaruhnya sangat signifikan. Ia adalah pemberi arah, bukan eksekutor, dan justifikasi moral terhadap kekerasan. Hubungan Bashir dengan jaringan global seperti Al-Qaeda dan ISIS juga menjadi sorotan. Awalnya, ia dikenal sebagai pendukung Al-Qaeda dan menyebut Osama bin Laden sebagai pejuang Islam yang mulia. Pernyataan yang memuji serangan 11 September 2001 membuat dunia internasional semakin yakin bahwa ia bukan hanya memberikan dukungan terbuka kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah Islam. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kelompoknya sendiri, karena banyak murid dan pengikutnya yang tidak setuju dengan pendekatan kekerasan brutal ISIS. Bahkan putranya, Abdul Rahim Bashir, dengan tegas menolak dukungan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Lapas Gunung Sindur mencoba menawarkan proses deradikalisasi kepada Bashir selama ia menjalani hukuman. Namun upaya itu gagal. Ia menolak menandatangani pernyataan kesetiaan pada NKRI dan tetap kukuh dengan pandangan bahwa hukum selain hukum Allah adalah sesat. Presiden Joko Widodo bahkan sempat membahas isu pembebasan bersyarat Bashir, namun menuai kritik tajam karena dianggap berbahaya secara politik dan keamanan. Akhirnya, Bashir dibebaskan pada 8 Januari 2021 setelah menjalani lebih dari 10 tahun dari vonis 15 tahunnya. Meski kebebasannya memunculkan kekhawatiran akan bangkitnya kembali semangat jihadisme ideologis, faktanya, usianya yang sudah lanjut dan keterbatasan fisik membuat pergerakannya menjadi lebih terbatas. Namun pengaruhnya tetap ada, terutama dalam bentuk rekaman ceramah, buku, dan para simpatisan setia yang tersebar di berbagai daerah. Bashir adalah sosok yang tidak pernah memegang senjata, tidak ikut merakit bom, atau menyerang target, namun ia tetap dianggap berbahaya, bukan karena aksinya.

0: tetapi karena narasi ideologis yang ia wariskan. Dalam wawancara dengan media, ia menyebut bahwa tidak ada yang bisa merubah prinsipnya. Ia akan tetap menolak demokrasi, tetap percaya bahwa Indonesia harus ditegakkan di atas hukum Islam, dan menyatakan siap berjuang dengan cara yang ada. Beberapa kalangan menyebut pendekatan negara terhadap Bashir cenderung gagal. Upaya penangkapan berulang kali justru memperkuat posisi Bashir sebagai martir di mata pengikutnya. Penjara tidak mengubah pandangannya, dan justru mempertebal anggapan bahwa negara sedang menindas Islam. Di sisi lain, membiarkannya tanpa pengawasan juga membuka resiko terhadap generasi baru yang mencari arah ideologis dalam Islam, dalam konteks hubungan antara negara dan gerakan Islamologis. Tidak seperti sebagian kelompok Islam radikal lain yang mau berdamai demi taktik politik, Bashir tetap konsisten dengan garis keras, yaitu Islam atau tidak sama sekali.
1: Ya, Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa justru ulama? Karena dasarnya tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya pengertian Pancasila itu jenis begitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama menyetujui seperti itu saja.
0: Bagaimana menurut kalian? Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Wah, dari mie sedap baru.
1: Vegetaris Jepang atau chicken ramen.
0: Sugoi. Minyak lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
1: Yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami. Khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
1: Yeay.
2: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di weekend ini gitu ya Sobat Bahana, di hari Sabtu ini tanggal 18 Juli 2026. Pastinya Sobat Bahana Bila seperti biasa akan menemani Sobat Bahana 2 jam ke depan. Tapi di ngopi spesial ini tentunya juga spesial ya Sobat Bahana, spesial weekend gitu ya, spesial Sabtu weekend. Nah, setelah kemarin menanti-nanti weekend di weekday kemarin gitu ya, akhirnya datang juga yang namanya weekend gitu. Tapi buat Sobat Bahana yang gak menikmati weekend ya, semoga tetap semangat dan jangan malas-malesan ya Sobat Bahana menikmati weekend dan waktunya gitu ya. Weekend ini tuh punya kebiasaan yang harus dilakukan waktu weekend. Contohnya gitu, kalau weekend 2 hari Sabtu sama Minggu, Sobat Bahana ngapain aja sih kebiasaannya? Apakah kalau Sabtu tuh keluar nyari sarapan, habis sarapan tuh olahraga, atau kebalik sebelum Sabtu Minggu ya udah deh terserah, kalau ada yang ngajak berangkat, kalau enggak ya udah gitu. Nah, biasanya tuh ada juga yang kayak gitu Sobat Bahana, karena nunggu temen yang ngajak gitu ya. Tapi Sobat Bahana menurut Bella, kalau punya kebiasaan seru di Sabtu ataupun Minggu gitu ya, punya kebiasaan yang harus dilakukan di Sabtu atau Minggu, kebiasaan weekend kamu gitu, makin seru sih Sobat Bahana, karena punya tujuan. Waduh, weekend nih menikmati olahraga, weekend nih menikmati kulineran gitu, biar weekend kamu tuh nikmat banget, biar weekend kamu tuh gak sia-sia dan gak garing gitu ya. Besok pas masuk kerja udah kayak aduh weekendnya gak seru gitu. Jangan nih Sobat Bahana. Jadi kalau kebiasaan kamu waktu weekend apa nih, boleh banget display sama Bila ya di 085634545. Kalau Bila sih kebiasaan weekend ya Sobat Bahana, kalau hari Sabtu yang pertama tuh namanya Sobat Bahana di pagi hari sampai jam 8. Nanti tuh pulang ke rumah bersih-bersih dulu, habis bersih-bersih ya Sabtu ini tuh gak kemana-mana Sobat Bahana, kayak gitu olahraga. Tapi kalau ada yang ngajak main ya udah ke videonya gak jadi gitu Sobat Bahana, minggu depan aja gitu. Nah kayak gitu Sobat Bahana.

0: itu kita self reward, kita main gitu. Itu di hari Minggu kalau bila. Kalau Sobat Buana sendiri, waktu yang pas buat menikmati hari weekend tuh Sabtu atau Minggu nih, atau dua-duanya nih dibuat untuk menikmati hari weekend ini gitu ya, tanpa ada beban kerjaan rumah, tanpa ada beban kerjaan kantor ataupun kerjaan Sobat Buana gitu. Nah, Sobat Buana tim mana nih? Kebiasaan apa yang kamu lakukan di hari weekend tuh di Sabtu ataupun Minggu? Nah, boleh banget di spill sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.
1: Berarti nek duk pelangganmu rabok hormati ngono?
2: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: aku sing salah.
1: Duh, salahmu Ayu.
2: Hai guys.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Udah melelai stans, ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Yang tadi udah spill gitu ya Bila, tuh pagi hari itu mau tanya apa aja sih? Nah, kalau Bila tuh banyak tanya kebiasaan weekend Sobat Bahana tuh ya, tim keluar atau mainnya tuh hari Sabtu ataupun hari Minggu gitu ya, atau malah keluar dua-duanya. Terus kalau keluar tuh Sobat Bahana random aja, tergantung yang ngajak, ataupun Sobat Bahana tuh punya rencana. Kalau hari Sabtu tuh enaknya nongki gitu ya, kalau hari Minggu tuh enaknya sehat-sehat. Ataupun Sobat Bahana hari Sabtu kan malam Minggu gitu ya, Sobat Bahana milih Sabtunya tuh di rumah gitu ya. Kita istirahat, rebahan, bersih-bersih rumah. Tapi malamnya malam mingguan. Bila gak ada juga kayak gitu Sobat Bahana, malamnya memang malam mingguan, minggunya keluar lagi gitu ya. Gak apa-apa Sobat Bahana, namanya itu melepas penat dengan bermain healing gitu Sobat Bahana. Setelah satu minggu atau weekday menikmati, aduh, kerjaan yang numpuk gitu ya, bikin pusing kepala ataupun sakit badan semuanya. Kadang tuh orang kalau capek Sobat Bahana tuh obatnya gak tidur, obatnya gak makan, tapi malah main gitu ya. Rasanya melepas penat dengan melihat pemandangan-pemandangan mungkin, ataupun bersosialisasi dengan orang-orang. Contohnya kalau melihat pemandangan-pemandangan, kita tuh main ke dataran tinggi ataupun naik gunung ataupun ke curug kayak gitu Sobat Bahana, atau hanya jalan-jalan aja di daerah Jogorogo gitu. Kalau Ngawi tuh terkenal dataran tingginya tuh di Jogorogo ya Sobat Bahana, banyak sekali wisata air, wisata sejuk di sana. Nah, Bila juga kadang ke sana Sobat Bahana, tapi gitu ya, kalau lagi pengen nggak pengen kalau lagi nggak pengen motoran jauh-jauh atau perjalanan jauh, Bila tuh kadang ya cuman di sekitar Ngawi kota aja gitu ya. Kalau malam jalan-jalan kayak gitu di itu nggak alun-alun sama Ngawioboro Sobat Bahana, zaman sekarang tuh banyak sekali ya wong Ngawi gitu ya yang nongki di sana gitu ya. Sepanjang Wiboro juga banyak sekali UMKM atau penjual lokal gitu ya yang berjualan di sana, entah kopi, makanan, jajan-jajanan ringan kayak gitu, banyak sekali Sobat Bahana. Nah, kalau kamu nih tim weekend gitu ya, kebiasaan kamu tuh ngapain aja gitu ya Sobat Bahana? Apakah sudah tersusun rapi gitu ya? Apakah perlu atur jadwal ulang gitu ya? Nah, boleh banget di spill sama Bila di 08563454545.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang akan nemuin Sobat Bahana semua ya sampai nanti jam 8. Dan pastinya tadi tuh Bila udah spill gitu ya, kita hari ini tuh ngobrol apa, pagi ini ngobrol apa Sobat Bahana. Ngobrol kebiasaan weekend kamu nih, apa aja kebiasaan weekend kamu gitu ya. Mulai dari goes, olahraga, ataupun kebiasaan weekend kamu yang kalau Sabtu tuh rebahan aja. Jujur, kadang rebahan tuh kayak self-reward sih sebenarnya. Self-reward paling murah kalau menurut Bila. Dikala gak ada aktivitas gitu ya, dikala liburan, terus habis itu bisa menikmati yang namanya rebahan di kasur, itu self-reward banget. Kenapa kayak gitu sebenarnya? Karena kapan lagi kita bisa menikmati kenikmatan kasur gitu ya bersama bantal dan guling setelah satu minggu menjalani weekday yang cukup padat gitu ya. Akhirnya kita ketemu juga, walaupun biasanya juga ketemu tapi waktu malam aja nih Sobat Bahana. Akhirnya gitu ya ketemu seharian gitu ya. Nah itu teman self reward paling murah. Karena apa? Karena gak usah ngeluarin uang gitu ya Sobat Bahana. Kita bisa menikmatinya dengan tanpa perjalanan kemana-mana juga gitu ya. Kalau kita liburan itu self rewardnya ya self reward bercuan gitu Sobat Bahana. Tapi kalau kita menikmati rebahan seharian itu self reward termurah dan ternyaman sih kalau menurut Bila. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Boleh banget di spill di 0865 4545 4545. Nah kalau Bila sih tim hari Sabtunya tuh istirahat di rumah Sobat Bahana, istirahat di rumah, ngerjain pekerjaan rumah, kayak gitu. Tapi kalau Sobat Bahana sendiri hari Sabtunya tuh ngapain aja? Atau kadang tuh Bila hari Sabtu pagi sampai sore tuh di rumah aja, tapi malamnya nongki Sobat Bahana, karena malam minggu masih anak muda gitu ya. Apakah Sobat Bahana nih kalau biasanya orang tua tuh nongki Sobat Bahana ngopinya tuh bersama keluarga gitu ya. Kalau anak muda masih sama bestie-bestinya gitu. Nah itu juga perbedaan, tapi maknanya sama Sobat Bahana. Kita keluar, kita main itu tujuannya untuk melepas penat, untuk bercerita bersama teman-teman kita, keluarga kita gitu, menikmati suasana Ngawi gitu ya, kota Ngawi yang sejuk gitu ya. Kalau malam mingguan mesti ramai banget, tapi itu poin plusnya Sobat Bahana, ramai melihat banyak sekali keluarga yang berkumpul ataupun teman-teman yang berkumpul menikmati weekendnya gitu, malam mingguannya, dikala kemarin sudah menikmati weekday yang sangat padat gitu Sobat Bahana. Kadang tuh ketemu teman-teman Sobat Bahana, dulu tuh yang ceritain sekolahnya, sekarang yang ceritain kerjaannya kayak itu. Ini topik yang eksklusif sih kalau menurut Bila. Seminggu sekali cuman bisa dengerin secara langsung gitu ya, keluh kesahnya, semangatnya, ceritanya, kerjaannya tiap hari itu gimana. Nah apakah Sobat Bahana juga seperti itu gitu ya kalau ketemu sama teman-temannya? Nah boleh banget di spill sama Bila di 0865 6345 4545.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
4: Aku FIFA, murni set.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat-sobat, pagi sudah gitu ya sesi pertama sama Bila di pagi hari ini. Nanti Bila akan kembali lagi seperti biasa di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Dan pasti nanti kita akan ngobrol seru lagi sobat-sobat, juga ada sobat-sobat cerita sama Bila. Nanti Bila spill ya di sesi kedua, jadi jangan kemana-mana sobat-sobat. Setelah ini Bila akan kembali lagi.
1: Test. Oke.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia.